adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari berbagai kalangan. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan pun dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, penyakit paru, obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan dan bahkan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Saudara pendengar, ternyata tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan tiba. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Dengan banyaknya jumlah hutan di Indonesia, maka karhutla atau kebakaran hutan dan lahan secara alami maupun ulah tangan manusia sendiri adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Sehingga dengan demikian, kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga hutan adalah hal yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat agar potensi karhutla dapat diminimalisir. Karhutla sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi, namun juga berdampak secara ekologis dan kerusakan lingkungan. Saudara pendengar, ada beberapa dampak kebakaran hutan yang tentu saja perlu kita ketahui. Salah satunya terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Pertama, terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dengan tanamannya akibat kebakaran hutan. Yang kedua, meningkatnya potensi bencana alam dengan terganggunya ekologi hutan akibat kebakaran akan meningkatkan potensi beberapa bencana alam lain seperti longsor, banjir, hingga kekeringan. Sedangkan selanjutnya, hilangnya beberapa spesies akibat terbakarnya berbagai spesies endemik, flora maupun fauna. Dan yang terakhir, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas. Dan selanjutnya, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan. Selain itu, juga akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Saudara pendengar, tahukah kamu, keberadaan hutan sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum, sehingga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Bagi masyarakat saat ini, tengah berdampak kebakaran hutan, segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala-gejala penyakit atau sesak nafas akibat paparan asap kebakaran hutan tersebut agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Sedangkan, dampak karhutla bagi kesehatan juga dapat dirasakan. Salah satunya, iritasi selaput lendir seperti mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala, mual, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan yang terakhir, terganggunya kesehatan paru-paru dan jantung. Dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat di atas tadi perlu diketahui masyarakat dan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya kita menjaga alam di sekitar kita, sehingga kebakaran hutan atau lahan dapat diminimalisir. Tentu saja, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dan bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak berdampak apabila mengalami gejala penyakit yang telah disebutkan tadi, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari tenaga kesehatan.
Saudara pendengar, masihkah kita melakukan hal yang sama? Membakar hutan bukanlah hal yang tepat. Membakar hutan tanpa sengaja atau disengaja tetap mendapatkan hukuman sesuai perundang-undangan yang telah diterapkan. Agar masyarakat sadar betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup kita semua, bukan hanya manusia, flora dan fauna pun ikut terganggu habitatnya jika hutan sudah disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saudara pendengar, semoga kita diberikan kesadaran atas pentingnya hutan untuk kita lestarikan bersama. Pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

93,3 Pro 2 dari Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia, teman Pro 2. Nah, Tia masih mau ngasih satu informasi lagi ya buat teman Pro 2, yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris menyerahkan secara simbolis sebanyak 226 sertifikat hak milik atau SHM kepada warga transmigrasi di 3 desa wilayah Kecamatan Tepas Selatan pada hari Minggu kemarin. Penyerahan ini meliputi warga desa Transjerenge, Transmaranti, dan Transbaru di lingkungan unit pelaksana teknis atau UPT 1 Latiung. Nah, kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Direktur Pengembangan Satuan Pemukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Kementerian Transmigrasi RI, Insinyur Lalu Samsul Hakim, MTC CGRI. Nah, dalam sambutannya, Samsul mengatakan kehadirannya merupakan perintah langsung Menteri Transmigrasi Muhammad Iftita Sulaiman Suryanegara guna memenuhi permohonan Bupati agar penyerahan hak atas tanah ini disampaikan langsung di tengah masyarakat. Sementara itu, Bupati Simelu mengucapkan terima kasih atas perhatian Kementerian Transmigrasi sehingga hak kepemilikan tanah warga akhirnya terjamin. Ia berharap langkah ini menjadi amal ibadah sekaligus menyemangat bersama untuk mewujudkan visi Simelu maju, hebat, dan bermartabat, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi biru pada tahun 2030, nih, teman-teman Pro 2. Lebih lanjut, Bupati mohon dukungan agar pembangunan konektivitas jalan dan jembatan yang telah ditingkatkan Kementerian Transmigrasi pada tahun 2025 dapat dilanjutkan kembali pada tahun anggaran 2027. Hal ini dinilai penting untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut, nih, teman-teman Pro 2. Turut hadir juga di acara ini Asisten 1 Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Camat Tepas Selatan, nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Mobile, teman terbaik kamu.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Seger banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 per 2 dari Lomo, teman terbaik kamu. Nah, teman per 2 gak kerasa ya, waktu udah mau menunjukkan jam 8 pagi. Nah, buat teman per 2 mungkin sekarang udah mulai rempong ya, mau pergi berangkat antar anak sekolah ataupun mau berangkat bekerja nih. Semoga kamu tetap hati-hati di dalam perjalanan dan tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas nih, teman per 2. Jadi kita gak cuma menjaga diri sendiri, kita juga menjaga orang lain agar tetap selamat sampai tujuan nih, teman per 2. Nah, buat teman per 2 yang mungkin sedang merencanakan sarapan ya, ataupun malah sudah sarapan dengan terburu-buru ya, semoga kamu bisa ada waktu untuk sarapan dengan makanan yang sehat pastinya ya, dan juga bisa membuat mood kamu jadi makin naik nih untuk pagi ini, karena dengan kita memulai hari dengan mood yang bagus itu insya Allah semua rencana ataupun target yang sudah kita set itu akan tercapai nih teman-teman berdua. Jadi kita juga harus tetap produktif, tetap semangat untuk menjalani hari ini karena masih hari Selasa nih teman-teman berdua, weekend masih lama ya. Oke, teman-teman berdua, saya tetap akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan lupa juga nanti di jam 8.30 seperti biasa kita akan mulai program Sepada, dan pasti nanti tidak nggak akan sendiri yang ngobrol di program Sepada. Jadi jangan kemana-mana, tungguin nanti program Sepada di jam 8.30 tetap di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menepati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Selamat pagi dan balik lagi kita di program Spada. Selamat pagi teman Perdua. Nah, semoga pagi ini penuh semangat ya teman Perdua. Buat yang lagi udah mungkin di kantor ya, ataupun masih udah di sekolah, ataupun masih nikmatin kopi pagi ya. Terima kasih banget udah setia bersama Perdua. Nah, teman Perdua, pernah gak sih kamu lagi scroll media sosial, niatnya nyari hiburan, malah berhenti di kolom komen yang isinya debat panjang banget. Awalnya cuman beda pendapat, lama-lama saling nyindir nih, saling hujat, bahkan bawa-bawa identitas dan perbedaan. Nah, padahal kalau kita pikir-pikir, di kehidupan sehari-hari itu kita justru sering hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dan semuanya baik-baik aja gitu. Nah, ngomongin tentang ini, hari ini tema kita itu adalah, ayo apa nih teman Perdua? Tema kita hari ini adalah di era digital, menjaga toleransi di era digital nih teman Perdua. Tentunya Tia gak sendiri ya untuk pagi ini, sudah hadir ya bersama Tia pagi ini. Itu adalah yang punya pengalaman menarik ya. Ini narasumber kita ini berasal dari Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, tapi saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Tengku Umar. Kita sapa dulu ya narasumber kita hari ini, Felista Francisca Fahik. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Feli.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Feli hari ini kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ini lagi di masih di sekitaran Aceh Barat atau udah pulang kampung nih? Karena kan lagi liburan kuliah ya.
1: Di Aceh Barat
0: ya. Oh, di Aceh Barat masih ya. Berarti di ngekos di sini ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, berarti belakangan ini lagi sibuk apa, Feli? Halo.
1: Cuman karena libur Kak, jadi nggak ada kesibukan.
0: Nggak ada kesibukan ya. Nikmatin waktu libur semaksimal mungkin ya. Karena sebentar lagi udah mulai masuk ya, Feli ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita langsung masuk ke tema nih ya. Nah, boleh nggak sih cerita dulu sebelum kita masuk ke pembahasan kita ya, menjaga toleransi di era digital. Boleh nggak sih sharing dulu nih ke teman Perdua, kenapa sih milih Universitas Tengku Umar yang kita tahu jauh ya dari NTT ya, Feli? Boleh di-sharing dulu enggak?
1: Ya, Kak, boleh. Mm-mm. Jadi, Felista kesini itu karena lolos beasiswa afirmasi. Okay. Nah, saat Felista tes beasiswa itu, Felista bukan memilih di kampus UTU. Dan ada juga beberapa teman Felista yang sama. Cuman, dari persyaratan beasiswa itu, ada dua pilihan kampus tuh. Nah, yang pilihan ketiganya bersedia ditempatkan di mana saja.
0: Oh, begitu.
1: Nah, Felista di sini, jadi lolosnya di sini.
0: Oke, itu lumayan jauh banget ya. Jadi pertama kali tahu kalau misalnya ditempatkan di Aceh Barat, gimana nih perasaannya nih? Karena kan jauh banget ya dari rumah ya.
1: Iya, sangat kaget dan nggak menyangka bisa lulusnya di sini gitu.
0: Oke, nah itu pas pertama kali Feli datang ya ke Aceh Barat gitu ya. Gimana sih kesan pertama Feli? Karena kan jauh banget ya kebudayaan, waktunya bahkan udah beda 2 jam ya, udah waktu Indonesia Timur ya di NTT ya?
1: Iya.
0: Perbedaannya udah 2 jam sendiri ini ya dari rumah gitu.
1: Sejam.
0: Gimana?
1: Sejam Kak, cuman kalau di NTT itu jam 6 sore sudah gelap. Kalau di sini kan masih agak terang gitu.
0: Iya. Nah, gimana nih perasaan Feli pertama kali menginjakan kaki di Aceh Barat yang walaupun waktu pertama kali dengar kabarnya ditempatkan di Aceh Barat tuh shock gitu ya pasti ya. Nah, gimana nih perasaannya pertama kali datang, kesan yang kamu dapat itu di saat awal-awal kamu datang ke sini tuh gimana?
1: Pertama kaget sih Kak, karena kan baru nyampe. Terus pas sampai kan berangkatnya dari Banda, terus kalau kan dari Banda langsung ke Melabo. Saat sampai Melabo banyak yang kayak menunggu gitu, misalnya kayak contoh ada dosen yang mengurus beasiswa Felista, terus bapak kos dan ibu kos, dan mereka menerima kami seperti anak gitu. Okay. Jadi kayak sangat bersyukur kayak diterima gitu, senang.
0: Jadi senang ya. Sambutannya baik gitu ya.
1: Iya.
0: Ya syukurlah ya, karena kan kita merasa, apalagi kita kan baru mulai kuliah ya, bukan mungkin kita kalau nyari kerja mental lebih siap gitu ya Felista ya. Tapi kalau misalnya baru memulai dari SMA mau ke kuliah itu benar-benar jantungan ya.
1: Iya, awalnya sempat ragu, tapi kayak kayak harus kesini gitu.
0: Nah, kalau setelah dijalani sekarang gimana nih perasaannya? Sekarang semester berapa, Felista?
1: Semester 8.
0: Oke, udah lama berarti di sini ya. Gimana nih perbedaan antara waktu dateng sampai sekarang udah mau tamat ya, udah mau selesai kuliahnya. Gimana nih? Jomplang banget nggak perspektifnya gitu?
1: Iya, jauh, beda jauh sih. Tapi cepat menyesuaikan di sini gitu, dari mungkin 2-3 mingguan.
0: Oke. Nah, kan
1: dari segi pakaian, cara komunikasi. Kan kayak kalau nada, kayak intonasi ngomong kalau di sana tuh kan kadang agak tinggi gitu. Kalau di sini kayak santai gitu. Karena terus ada kayak perbedaan kayak ucapan gitu yang menurut kami ini, tapi kayak contoh kalau kayak ditawar makan kayak kayak contoh kan nawarin Felista makan gitu kan. Kayak ayo makan, terus aku nawarin kakak makan. Terus kakak makan, terus kalau di kami itu kayak kasar gitu. Makan kayak kayak istilahnya itu ih makan terus gitu.
0: Kayak nah, makan mulu gitu ya.
1: Ya itu biasa. Iya kayak gitu, Kak.
0: Oke, nah kan kayak yang Felista tahu ya, kan kalau untuk di Aceh Barat, terutama Aceh ya, pasti kan mayoritas tuh agamanya Islam. Nah gimana nih Felista beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari? Apalagi kan kalau di sini, di mungkin hari Jumat ya, pas sholat Jumat ataupun sholat Maghrib tuh semua tutup gitu ya. Nah gimana nih cara Felista beradaptasi di kehidupan sehari-hari nih di Aceh ini?
1: Sejujurnya Felista tidak merasa keberatan atau merasa nggak nyaman. Kayak kayak nggak ada ngerasa kayak gitu, Kak. Kayak misalnya mungkin mungkin ada yang tutup, Felista ngeras, ada kedai yang tutup, mungkin Felista rasa keberatan. Nggak ada, Kak. Malah Felista lebih seringnya itu mungkin kesusahan nanya jadwal. Misalnya kan kalau di kampus kan pasti sering menyampaikan setelah sholat ini, setelah sholat ini, itu bisa sering bingung di situ, tapi langsung nanya ke teman.
0: Berarti tetap terbantu ya, jadinya Felista itu beradaptasinya juga lebih cepat gitu ya. Oke, nah ada nggak sih pengalaman yang buat Felista itu ngerasa diterima dan dihargai meskipun Felista ini latar belakangnya beda, terus asalnya kan jauh, kemudian dari latar belakang agama juga berbeda. Nah, ada nggak sih pengalaman Felista kayak gitu merasa diterima dan dihargai, atau ada pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu ya, kok beda sendiri atau gimana? Apakah pernah dibeda-bedain atau gimana gitu? Pernah nggak sih ada pengalaman gitu?
1: Untuk merasa diterima di sini ya bisa dibilang 95%, Kak. Karena dari teman di kampus, di lingkungan, banyak juga kayak ibu-ibu di sini yang baik gitu, dan kayak menganggap kami seperti anak gitu, Kak. Kalau di lingkungan kampus pun seperti itu, banyak teman yang kayak kayak awal-awalnya kan bisa dibilang Felista nggak punya teman, tapi awalnya masih kayak sendiri, tapi lama kelamaan punya banyak teman. Terus mengikuti organisasi kampus, di situ pun banyak teman yang mengerti toleransi lah, kayak mungkin mereka mengerti kalau hari Minggu itu Felista ada ibadah, mungkin kalau ada kegiatan gitu mereka menanyakan dulu apakah bisa di jam ini.
0: Oke, berarti memang toleransinya masih kuat ya, walaupun mungkin kita berbeda dari sisi latar belakang agama dan juga mungkin berbeda dari sisi budaya ya pastinya. Apalagi kan budaya timur ujung dengan budaya barat yang ujung gitu ya. Pastinya luar biasa berbeda gitu ya. Cuman dengan masyarakatnya juga menjunjung tinggi toleransi, jadinya walaupun kita berasal dari tempat yang mungkin berbeda budaya, tapi tetap bisa nyaman gitu ya, Felista ya. Nah, menurut Felista apa sih yang bisa dipelajarin sama anak-anak muda zaman sekarang itu kalau misalnya dari kehidupan kampus ya? Nah, di kampus kan pastinya nggak cuman di satu budaya ataupun satu suku aja ataupun satu latar belakang agama yang sama, pastinya kan berbagai macam budaya, agama berkumpul jadi satu ya di kampus. Nah, apa sih yang bisa dipelajarin buat anak muda biar bisa kehidupan kampusnya berjalan lancar gitu?
1: Kalau untuk itu kayak yang perlu dipelajari itu mungkin kayak sebelum ngomong itu mungkin mikir dulu Kak. Oh. Menanyakan ini apakah dia tersinggung, apakah pertanyaan ini atau enggak menggunakan bahasa yang mungkin lebih apa lebih bisa diterima gitu.
0: Lebih familiar
1: karena kan,
0: ya.
1: Kayak contoh kan Felista kan pas awal-awal ke sini kan banyak juga yang tanya-tanya. Nah, kalau orang tua mungkin Felista mengerti. Orang tua mungkin Felista mengerti, oh mungkin kayak ya pengetahuannya enggak seluas orang yang ini anak-anak muda yang ke sekolah.
0: Iya,
1: jadi
0: benar.
1: Mungkin ya cuman kalau kayak anak muda kan ya kayak nggak mungkin lah sama seperti orang-orang tua gitu kan. Awal-awal itu kan Felisa kayak ditanya, oh di NTT mata uangnya apa, apakah ada beras, makan apa di sana.
0: Itu kayak gimana gitu ya, kayak menghina gitu ya.
1: Iya, mungkin NTT masih sedikit, masih ya mungkin masih wajar. Terus ada juga yang manggilnya kayak beta-beta, sebenarnya kan beta itu aku. Jadi dia manggil diri sendiri, tapi menyampaikan, oh itu kamu manggil diri sendiri gitu. Tapi untuk kalau soal yang masih pertanyaan kayak gitu mungkin masih bisa dijawab. Tapi soal kayak sampai kayak makanan sampai yang kayak gitu, kadang iya juga. Cuman ya mungkin orang kan nggak mengerti.
0: Iya.
1: Dan yang disebarkan di media sosial belum tentu di kehidupan nyatanya seperti itu juga.
0: Bener.
1: Mungkin
0: bener banget.
1: Lihat di media sosial.
0: Iya benar banget sih Felista, karena kan walaupun kita misalnya berbeda daerah gitu ya, walaupun kita sebenarnya ini daerah asal kita, daerah kelahiran kita didatengin sama pendatang gitu ya. Misalnya kita kuliah di daerah kita, terus ada pendatang yang kuliah ke daerah kita, yang seharusnya kita perlakukan dengan baik juga gitu ya. Jangan langsung di, walaupun itu terkesannya bercanda, tapi itu bisa saja menghina gitu ya. Jadi harus dipikirin lagi apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita jadikan candaan, mungkin begitu ya. Halo?
1: Iya Kak, iya.
0: Oke, nah kalau di media sosial sendiri nih, menurut Felista, orang-orang tuh justru lebih mudah menghargai perbedaan pada saat bertemu langsung, atau lebih sering apa ya, nggak menghargai itu di media sosial? Menurut Felista gini nih, kalau di kehidupan langsung orang lebih menghargai atau enggak, atau kalau di media sosial itu lebih mana yang lebih menghargain perbedaan ini, di media sosial atau di kehidupan nyata?
1: Menurut Felista itu yang secara langsung, bukan yang di media sosial Kak. Karena kalau di media sosial kita hanya melihat covernya, nggak semua kita tahu. Oh mungkin dia mungkin kayak contohnya kayak, oh dia mukanya nggak

0: yang apa ya, menyikapi informasi ataupun konten yang berkaitan dengan isu agama atau keberagaman, supaya nggak kebawa emosi ini. Kalau misalnya Felisa sendiri nih nemuin konten ataupun komen-komenan yang menyinggung ataupun menyinggung budaya kita, menyinggung agama kita, nah gimana nih cara Felisa menyikapi komen-komenan atau konten tersebut?
1: Pertama, mempertimbangkan dulu komentarnya. Kalau bisa dilihat orangnya dulu, berarti lihat dulu, kayak kita telusuri dulu yang menyampaikan ini siapa. Kadang kan seperti ibu-ibu Facebook juga, kadang kan kayak mereka nggak sepenuhnya mengerti, tapi ngasal ceplos aja gitu. Jadi kalau memang kita lihat dulu, kalau yang masih bisa dinasihati, mungkin kita bisa nasihati. Dan bagusnya itu mungkin secara pribadi, kalau bisa dijumpai atau di chat secara pribadi, atau ngomong kayak memakai bahasa yang dia bisa mengerti. Tetapi kalau emang nggak bisa dibilang, coba berikan contoh-contoh lain yang bisa dia pahami, seperti membuat konten yang kayak lebih ini menjadi contoh gitu.
0: Iya, benar banget. Nah, gimana nih kalau misalnya nanti kamu dapat juga nih, ataupun kamu lagi ngepost gitu kan, terus dikomen sama orang yang isinya tuh kayak ujaran kebencian ataupun berpotensi memecah belah masyarakat. Nah, kira-kira gimana nih kamu menyikapin hal tersebut?
1: Contohnya seperti apa dulu, Kak?
0: Misalnya nih, entah kamu buat konten tak lagi beribadah gitu ya, tiba-tiba ada nyeletuk aja tuh komenan-komenan tentang isu-isu agama gitu. Nah, itu kira-kira kamu menyikapinya gimana? Apakah langsung tutup kolom komen gitu ya? Ataupun ya, kamu ada mungkin merespon hal-hal komenan tersebut, itu kira-kira gimana?
1: Awalnya terus luri ke pribadi dulu sih, Kak. Karena kan kalau kita kayak misalnya gini, api lawan api kan.
0: Benar.
1: Gak etis juga.
0: Iya.
1: Jadi kalau bisa secara pribadi dulu. Kalau emang kalau belum rame bisa di skip. Kalau bisa di skip biar kayak gampang, biar di skip kayak contohnya dihapus gitu. Iya, terus nanti ke pribadi aja biar nggak rame lagi, kayak mencegah gitu.
0: Iya, benar.
1: Mencegah
0: banget.
1: Sebelum jangan karena dia nyebarin api malah balas api juga.
0: Iya, benar. Benar banget nih ya. Kalau misalnya buat teman Pro 2 juga gitu ya. Siapa tahu kamu ngepost sesuatu yang mungkin nanti di komennya isi komennya tuh kayak ujaran kebencian ataupun yang enggak sesuai lah dengan yang kamu harapkan gitu ya. Lebih baik kita chat personal orangnya ya, ataupun DM, jangan kita balas langsung di komen yang bisa memicu pertikaian gitu ya. Jangan takutnya nanti ada orang-orang yang terpancing untuk mengomentari lagi, ujung-ujungnya rame gitu ya. Oke, terakhir ya, apa sih pesan yang mau Felisa sampaikan buat teman-teman Pro 2 di luar sana, khususnya anak-anak muda ya di seluruh Indonesia, supaya semangat nih ya untuk saling menghargai dan enggak cuma di lingkungan kehidupan nyata tapi juga di ruang digital. Ada boleh disampaikan untuk pesan-pesannya?
1: Untuk saling menghargai itu mungkin karena kan untuk mahasiswa ataupun anak remaja yang mungkin mereka lebih paham media sosial gitu. Jadilah contoh untuk yang belum paham, misalnya adik-adik di bawah ataupun orang tua yang di atas kita. Karena kalau kurang contoh dan mereka malah lebih duluan menyebarkan kayak berita-berita yang kurang bagus tentang mungkin ngejudge atau body shaming atau apapun itu, kan bakal menjadi contoh, bakal ditiru oleh adik-adik yang di bawah kita lagi kan.
0: Iya,
1: seperti
0: benar.
1: Yang kita ketahui, yang menggunakan media sosial sekarang pun hanya ada muda. Kadang anak-anak SD pun sudah mulai memegang HP, dan mereka pun punya akun masing-masing. Nah, generasi sekarang itu harus menjadi contoh, kayak menyebarkan yang baik-baik, jangan yang langsung menyebarkan yang hoax atau mungkin ujar kebencian, mengundang keributan.
0: Benar. Iya, benar banget ya Felisa. Oke, terima kasih banget ya untuk pesan-pesannya yang untuk disampaikan ke teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, gak kerasa untuk perjumpaan kita dengan Felisa mungkin sudah usai ya. Nah, dari cerita Felisa pagi ini kita belajar ya bahwasannya toleransi itu gak cuman dari teori yang dibahas di kelas-kelas ataupun seminar-seminar ya. Toleransi bisa kita lihat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya dari Felisa yang berasal dari NTT itu mampu beradaptasi, belajar, dan bangun persahabatan ya di Aceh Barat yang masyarakatnya kita kita tahu bermayoritas agamanya Muslim ataupun budayanya mungkin

0: semakin jauh dari budaya di NTT. Nah, itu membuktikan bahwa ketika kita saling menghormati dan saling memahami, perbedaan itu bukan jadi penghalang ya, tapi malah jadi jembatan untuk kenal satu sama lain. Semangat juga buat yang teman-teman yang lain ya, mungkin ya yang seperti Felista yang mungkin lagi mengejar beasiswa, mungkin keluar daerah di luar dari zona nyamannya pastinya ya Felista ya. Nah, semangat yang sama juga kita perlu dibawa itu ke dunia digital ya. Jadi jangan sampai kita ramah di dunia nyata tapi mudah terpancing emosi saat berada di media sosial. Oke, thank you banget ya Felista yang udah bagi pengalaman dan inspirasi buat teman Produa pagi ini. Semoga saya selalu, semoga tetap sehat dan tetap semangat ya.
1: Oke, baik. Terima kasih juga Kak sudah mengundang Felista kesempatan membagi cerita di studio ini.
0: Oke. Thank you. Selamat menjalankan aktivitas lagi ya. Aku tutup ya.
1: Ya.
0: Oke, selamat pagi. Oke, teman Produa, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Felista Francisca Fahik, yaitu adalah mahasiswa dari Universitas Tengku Umar yang berasal dari NTT, nih, teman Produa. Nah, semoga obrolan ini mengingatkan kita bahwa menjaga toleransi itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana, contohnya menghargai perbedaan, berpikir sebelum berkomentar ya, menyaring informasi sebelum membagikan, dan selalu mengedepankan rasa hormat kepada sesama. Oke, teman Produa, karena sekarang udah mau jam 9 pagi, tiap pamit undur diri dari ruang dengar teman Produa, tetap semangat menjalani aktivitas, tetap bijak bermedia sosial, dan terus jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan alasan untuk terpecah. Nah, buat teman Produa, Tia juga mohon maaf apabila tadi siaran ada kesalahan pengucapan ataupun perkataan dari siaran tadi subuh jam 4:45 sampai sekarang udah mau jam 9 pagi. Tia mohon maaf dan Tia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, gak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi nih di pagi hari ini bersama Fauza, teman Pro 2 tentunya. Walaupun Fauza dalam keadaan bindeng nih, teman Pro 2, tapi tetap semangat pastinya menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Nah, makanya nih teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dimanapun teman Pro 2 berada. Jangan sampai sakit teman Pro 2, karena kalau sakit tuh gak enak banget pastinya. Dan tentunya nih teman Pro 2, Fauza menemani teman Pro 2 di edisi siar kita pada Selasa 21 Juli 2026. Dan tentunya bersama Fauza nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, dengan musik dan informasi yang menarik tentunya untuk menemani teman Pro 2 di pagi menjelang siang hari ini. Nah, Fauza gak bosan-bosan selalu mengingatkan untuk teman Pro 2 untuk selalu jaga kesehatan. Dan yang belum sarapan, jangan lupa untuk sarapan. Karena kalau belum sarapan tapi kita beraktivitas, apalagi kan ini hari Selasa, pastinya ada yang pergi sekolah, ada yang pergi kerja, ada yang beraktivitas lainnya gitu. Butuh banget support energi yang banyak banget untuk beraktivitas di pagi, siang, sore nanti. Jadi perlu banget asupan-asupan nih teman Pro 2 untuk selalu jaga kesehatan. Dan tentunya nih untuk teman Pro 2 yang dalam perjalanan, selalu hati-hati di jalan, karena sekarang kita nggak tahu masalah-masalah di perjalanan itu nih, perjalanan itu gimana. Jadi perlu hati-hati, patuhi rambu lalu lintas pastinya untuk teman Pro 2. Dan pastinya tetap semangat dong pastinya untuk menemani teman Pro 2 di pagi menjelang siang hari ini. Jadi biar tambah semangat, Fauza bakal puterin juga nih lagu yang semangat juga untuk teman Pro 2. Yaitu ini dia lagu dari Saja Boys yang berjudul Soda Pop.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Itu.
1: Kakak, kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, siapa nih di sini yang suka dengan membaca nih teman Pro 2? Walaupun di era digital zaman sekarang orang-orang pada sibuk main gadget dan lain sebagainya, tapi tentu saja dengan digital juga kita bisa membaca nih teman Pro 2. Sekarang udah banyak e-book yang bisa diakses di mana saja, tapi juga tidak menghilangkan suasana membaca langsung khususnya di perpustakaan nih teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2 ada kabar baik nih teman Pro 2 untuk para orang tua dan adik-adik di Aceh Barat. Karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat kini menghadirkan pojok baca nyaman dan ramah anak untuk menumbuhkan minat baca sejak usia dini. Yang mana nih teman Pro 2, hal ini dilansir dari rri.co.id. Pojok baca didesain dengan konsep tematik dan interaktif, lengkap dengan ruangan yang penuh warna serta tempat duduk yang nyaman. Tak heran setiap akhir pekan perpustakaan dipadati keluarga yang datang menemani anak-anak membaca buku, cerita maupun buku pengetahuan juga ini teman Pro 2. Nah, salah satu pengunjung juga mengaku sengaja mengajak anaknya ke perpustakaan agar lebih mengenal dunia literasi di luar lingkungan sekolah pastinya. Menurutnya, koleksi buku yang tersedia cukup beragam dan mampu menambah wawasan sekaligus mengurangi ketergantungan pada gawai. Nah, kedepannya nih teman Pro 2, pihak perpustakaan berkomitmen untuk terus menambah koleksi-koleksi buku dan menjaga kenyamanan fasilitas agar semakin banyak masyarakat yang gemar membaca. Dan tentunya di teman Pro 2, semoga kehadiran pojok baca ini semakin meningkatkan budaya literasi khususnya di Aceh Barat. Jadi untuk teman Pro 2, kalau akhir pekan masih bingung mau kemana, mungkin perpustakaan daerah bisa jadi pilihan yang seru banget pastinya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Karena nih teman Pro 2, kalau misalnya teman Pro 2 juga suka baca di gawai, itu tuh beda banget tahu. Beda banget suasananya kalau kita langsung baca di perpustakaan. Kalau di perpustakaan perasaannya tuh kayak adem, tenang, terus homey gitu teman Pro 2. Fauza aja selaku kayak Fauza juga suka membaca, lumayan suka membaca. Jadi pengen banget ngerasain vibe-vibe yang kayak gitu banget. Dan alhamdulillah akhirnya di perpustakaan langsung dihadirkan pojok baca yang seru banget. Nah, jadi tuh teman Pro 2 di akhir pekannya, daripada bingung mau kemana, mending nih langsung aja ke perpustakaan untuk menghabiskan waktunya khususnya bersama keluarga.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 9.41 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga aktivitas teman Pro 2 sejak pagi tadi tentunya berjalan lancar dan penuh semangat ya tentunya. Buat teman Pro 2 yang sedang bekerja, belajar, atau sedang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa sesekali untuk istirahat sejenak, minum air putih yang cukup pastinya, dan tetap jaga kesehatan. Dan sementara buat yang sedang menikmati waktu santai di rumah, semoga pagi hari ini terasa semakin menyenangkan dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan dari Pro 2 nih, tentunya teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, Foza masih menemani teman Pro 2 dengan musik-musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Kali ini Foza bakal puterin lagu yang jatuh cinta banget di teman Pro 2. Lagunya senang-senang, happy-happy buat menemani teman Pro 2 di pagi hari ini dong tentunya. Ini dia lagu dari Tulus yang berjudul Aku Jatuh Suka.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
7: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Aduh teman Pro 2, walaupun suaranya serak-serak tapi tetap setia dong pastinya menemani teman Pro 2. Dan tentunya Fauza mau kasih tahu nih teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya program English Corner. Dan kalau teman Pro 2 mau belajar tentang bahasa Inggris, apalagi terkait hobi nih teman Pro 2, kita bahas hal-hal yang kecil-kecil dulu buat kehidupan sehari-hari yang cocok banget untuk melatih skill kita dalam berbahasa Inggris. Nah jadi itu teman Pro 2 yang mau ikut bergabung, nanti kita bisa join nih teman Pro 2, bisa langsung hubungi Fauza tentunya di 0811 087 7903, atau boleh banget langsung chat di live YouTube kita ya, nanti di Pro 2 RRI, di RRI Melabuh. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune terus, karena kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang expert banget tentunya terkait bahasa Inggris. Jadi itu teman Pro 2 sambilan santai-santai di rumah atau dari dalam pekerjaannya, dalam segala aktivitasnya, boleh banget langsung stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya program English Corner. Maka dari itu tetap jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aldo, kamu yakin kita lebih baik putus?
1: Kita harus yakin, Mawar. Ini yang terbaik buat kamu dan kita. Aku yakin kita bisa ngelewatin ini semua.
0: Okay.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Kembali lagi nih, welcome back in English Corner teman Pro 2. Balik lagi ke program English Corner kali ini nih teman Pro 2. Tentunya nih dalam program ini membuat kita belajar dalam belajar bahasa Inggris menjadi lebih menyenangkan, menarik dan juga mudah pastinya teman Pro 2. Dan tentunya kali ini program English Corner akan dibawakan bersama Fauza tentunya, yang mana di edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Selasa 21 Juli 2026. Dan tentunya nih teman Pro 2, kalau mau melihat program English Corner kita, boleh banget langsung ke live YouTube RRI Melabu atau bisa banget langsung dengarkan di 90,3 FM. Dan tentunya nih teman Pro 2, di program English Corner kita akan membahas hal-hal yang menarik banget tentunya sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu let's talk about hobby. Nah, nanti bicara tentang hobi, karena kan tiap orang pasti memiliki hobinya masing-masing nih teman Pro 2. Ada yang suka memasak, ada yang suka olahraga, ada yang suka membaca dan lain sebagainya. Dah, nanti kalau teman Pro 2 yang mau bergabung, yang mau belajar tentunya, boleh banget langsung hubungi ke 0811 6877903, atau boleh banget langsung chat komen-komen nih di live YouTube RRI Melabu. Dan tentunya nih teman Pro 2, Fauza tidak sendiri dong pastinya di sini. Di sini sudah ada dua narasumber yang berhadir di studio Pro 2 RRI Melabu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, udah terdengar dong suaranya. Mungkin di layar kaca udah kelihatan juga nih teman Pro 2. Di sini ada Miss Putri dan juga Aurel ya.
2: Iya.
0: Oke, gimana nih kabarnya hari ini?
1: We are fine, right?
0: Fine.
2: Okay. Fine too.
0: Oh, fine too. Oke, okay, alhamdulillah lah ya. Mungkin nih sebelum kita bahas tentang let's talk about hobbies nih, Miss. Mungkin introduce dulu masing-masing, okay. Ya, dari Miss dulu baru ke Aurel, silahkan.
1: Okay, jadi let's introduce ourselves, yeah. First, yeah. Okay. My name is Mauliana Putri, biasa dipanggil Miss Putri.
0: Mm-hmm.
1: Ya. And I am English teacher at MSES Harapan Bangsa. Sama Aurel, coba Aurel perkenalkan dulu dirinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mm-hmm.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: And my name is Nabila Aurelia Ilham. I'm third junior high school in MSES Harapan Bangsa Melabu. This year I'm 14 years old.
0: Oke. Okay. Okay. Kesibukannya nih beberapa hari ini apa nih kegiatannya kalau boleh tahu?
1: Iya, kalau kami pribadi kesibukannya like teacher pada umumnya,
0: okay.
1: Ya. Teach students, mm-hmm. English in English, and then guide the competition,
0: mm-hmm.
1: Dan itu kami usahakan untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada siswa-siswi,
0: mm-hmm.
1: supaya mereka itu bisa termotivasi untuk bisa speak English gitu.
0: Oke, okay, berarti ya kayak biasa ya, teacher ya, teaching ya.
1: Teaching,
0: pastinya. Okay. Ya. Nah, kalau Aurel nih, kesibukannya apa nih?
2: Aurel biasanya les.
0: Oke. Okay.
2: Ada les di ruang guru, di APEC malam.
0: Oke. Okay.
2: Dan Aurel juga ada les ada latihan taekwondo.
0: Oke, okay. Wah, luar biasa.
1: Keren
0: nih ya.
1: Banget,
0: keren banget. Enggak akademik, yeah. Taekwondo juga ya.
1: Akademik dan non akademik.
0: Iya, benar. Ya kayak biasa ya, anak-anak belajar ya. Kebiasaannya belajar, yeah. Ya kesibukannya belajar, yeah.
1: Dan memang Aurel ini tipe siswa yang sangat aktif gitu, jadi sangat aktif baik itu di luar sekolah maupun di sekolah, dan dia sangat suka dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, apalagi dalam bahasa Inggris speaking.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Nanti kita dengarkan nanti pastinya, kita dengarkan. Gimana nih Aurel speaking Englishnya gimana nih, keren banget pastinya. Dan tentunya nih Miss Aurel, kita nanti bahas terkait tonight let's talk about hobbies. Nanti Miss bakal jelasin nih hobbies itu apa. Nanti kita mungkin bisa dialog dikit-dikit kali ya, bareng kali nanti teman Pro 2 yang mau ikut bergabung boleh banget nih. Nanti bisa sharing terkait hobinya atau sharing-sharing gimana belajar bahasa Inggris yang baik ya kan Miss. Nanti bisa Miss Putri nanti bisa mengajarkan untuk teman Pro 2 nih. Dan untuk teman Pro 2 lainnya mungkin kita bisa memulai kali ya Miss ya. Sebenarnya kan ini let's talk about hobbies.
1: Iya.
0: Jadi kita kan perlu tahu hobbies itu what?
1: Iya.
0: The meaning.
1: Oke, jadi sebelum kita ngomongin tentang hobbies, kita juga harus tahu hobi itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, jadi hobi itu adalah activity that someone enjoys doing in their free time. Nah, jadi hobi is something like doing the something yang memang kita itu suka gitu di waktu-waktu luang. Misalnya kita mau baca buku karena kita suka keadaan membaca itu, atau kita suka swimming, berenang, kayak gitu. Nah, itu keadaan ataupun aktivitas yang kita lakukan ketika di waktu luang, itulah namanya hobi gitu. Kegiatan kita ketika ada waktu, oh, kita ngelakuin ini, nah itu hobi gitu.
0: Itu hobi. Iya. Berarti harus enjoy dong Miss.
1: Harus enjoy, memang harus kita suka. We like it.
0: We like
1: to do the activities gitu. Gitu.
0: Oke, berarti memang kalau misalnya ada memang kebiasaan yang kita lakukan, tetapi kita not enjoy. Berarti itu is not habis.
1: Itu bukan hobi yang kita suka. Karena hobi itu sesuatu yang memang kita suka dan kita lakukan di waktu-waktu senggang gitu.
0: Berarti memang kalau dilihat every people pasti punya hobi.
1: But sometimes karena kadang-kadang kita masih waktu ditanya mau suka hobi apa atau suka ngapain, apa ya gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu kan apa yang kita suka ya. Semua kayaknya boleh deh kayak gitu kan. Nah, jadi hobi itu sesuatu yang kita lakukan di waktu senggang. Apa yang waktu senggang kita lakukan in the free time, it's called hobby.
0: Gitu. Berarti kalau misalnya sesuatu yang dilakukan waktu senggang dan kita enjoy,
1: itu namanya hobi.
0: Nanti mungkin Miss bisa menjelaskan nih terkait vocabulary apa sih hobi-hobi yang sebenarnya sering dilakukan, apalagi di zaman-zaman sekarang anak-anak muda mungkin kayak Aurel hobinya biasanya apa gitu. Mungkin bisa Miss disampaikan di untuk teman Pro 2.
1: Iya. Jadi kalau my hobby is like reading English books or reading books, novel. But sometimes right now I don't use it again. Udah jarang.
0: Because
1: udah jarang.
0: Busy, sibuk.
1: Ngajar gitu ya. Jadi kalau ditanya apa hobinya, teaching, reading, sometimes reading gitu. Ya something like that lah. Kan enggak ada yang kegiatan lain yang memang dilakukan di waktu senggang. Membaca gitu, scrolling.
0: Anak zaman sekarang ya scrolling ya.
1: Scrolling of course. Ya berarti kita reading and teaching gitu.
0: Kalau Aurel nih, kira-kira hobinya apa nih yang biasa dilakukan di rumah atau di luar rumah juga nih?
1: Gimana Aurel?
2: My hobby is doing sport, like swimming, like running.
0: Wow, sporty nih. Banget ya.
1: Iya, sport. Aurel ada sportinya, ada bela dirinya, ada semuanya ada nih Aurel nih ya.
0: Keren dong pastinya.
1: Aktif memang.
0: Aktif, berarti sukanya memang kayak swimming gitu ya. Kalau Fauza sendiri, Fauza ngomong aja nih ya.
1: Boleh.
0: Kalau Fauza pribadinya kayaknya suka kayak drawing atau journaling.
1: You like journaling?
0: Yes.
1: About
0: everything kayak myself, about kegiatan sehari-hari gitu. I think ketika I'm journaling gitu kayak apa namanya itu menuangkan express my talk like this.
1: Sometimes I do it too. Karena journaling is very apa ya, fun gitu ya.
0: Mm-mm.
1: For ourselves.
0: Bener
1: gitu kan?
0: Banget. Aku suka banget sama hal-hal yang berbau journaling.
1: Oh, so berarti punya buku pribadi untuk journaling gitu ya?
0: Betul banget, Miss.
1: Sama-sama kita.
0: Sama juga ya.
1: Sama juga.
0: Bukunya sampai udah kecoret-coret nih, sedang gak ada peraturan.
1: Iya,
0: tapi penting ya journaling aja.
1: Iya, benar-benar journaling.
0: Karena katanya sih dengan journaling bisa kayak expressing.
1: Abis
0: itu kayak bisa relax gitu, Miss.
1: Iya, benar. Mm. Itu juga yang kami rasain ya waktu pas journaling malam atau kapan gitu kan. Nah, journaling apa yang mau dilakuin, journaling dulu gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, Miss. Suka banget. Jadi untuk teman Pro 2 boleh banget sharing terkait hobinya apa. Kayak misalnya Aurel tadi sukanya sporty kayak swimming. Apa tadi lagi?
2: Running.
0: Tuh jarang banget kayaknya segede Fauza kayak udah jarang banget untuk swimming, running itu kayak udah jarang banget. Atau kayak Miss tadi sukanya kayak reading, teaching gitu, atau kayak kayak Fauza drawing atau journaling. Bisa banget sharing-sharing terkait apa sih hobi teman Pro 2. Nanti kita bisa bahas-bahas sedikit nih, atau kita penasaran kayaknya ada hobi-hobi yang anti mainstream kali ya.
1: Iya, benar. Mana tahu suka climbing. Nah, ya kan? Atau apa gitu kan.
0: Iya. Atau baca jumping ya. Kan ada
1: jumping.
0: Aja
1: tiba-tiba jumping.
0: Karena hobi gak ada batasannya ya, Miss.
1: Iya,
0: ya
1: bener.
0: Apa aja boleh asal yang enjoy, love it, I like it gitu, apa aja boleh.
1: Iya,
0: mungkin Miss Miss bisa sampaikan nih gimana sih cara kita dalam berbahasa Inggris buat kita mengenalkan hobi kita, atau kita pengen tahu hobi orang lain itu gimana nih caranya.
1: Iya, benar. Nah, kalau misalkan expressionnya ya, jadi kita itu bisa tanya sama orang, hobi kamu apa sih, misalnya gitu kan. Misalnya kayak nanya Kak Aurel nih, what is your hobby? Gitu. Itu artinya apa hobimu, gitu ya. Coba, what is your hobby? My hobby?
2: My hobby is running and swimming.
1: Gitu, okay. Jadi my hobby is running and swimming gitu. Berarti hobinya?
2: Berenang dan lari.
1: Berlari. Berenang dan berlari gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, itu untuk menanyakan hobi gitu. What is your hobby? Apa hobimu? Gitu ya. My hobby is reading books misalkan. Nah, hobiku adalah membaca buku. Atau my hobby is writing a books misalkan. Nulis buku. Ataupun my hobby is journaling. Nah, gitu. Nah, itu ekspresi ataupun jawaban kita ketika kita ditanya what is your hobby? Hobinya apa gitu. Nah, tapi cara menjawabnya itu ada beberapa gitu. Bisa kita jawab juga dengan my hobby is reading books. Ada juga I like playing football. I enjoy cooking gitu ya. My favorite hobby is painting. Nah, jadi cara untuk menjawab what is your hobby bukan hanya my hobby is reading books gitu. Ya, bukan hanya my hobby is running, swimming, tapi ada beberapa seperti I like gitu. I like playing football gitu. Mungkin kita bisa masuk ke patternnya nih gitu ya. Jadi pada umumnya ada 3 pattern. Nah, yang pertama menggunakan subject. Subject itu apa aja, Aurel?
2: You, Dewi.
1: She,
2: he, it.
1: Okay. Nah, are you, Dewi, she, it. Dan like atau likes itu. Nah, S itu untuk yang subjek she, he, it gitu. Verb ing dan objeknya gitu ya. I like reading novels.
0: Okay.
1: Nah, gitu. I like pakai like gitu. Aku suka membaca novel gitu. She likes singing gitu. She likes pakai s karena subjeknya she, he, it gitu.
0: Okay.
1: Ya. Jadi verbnya itu memakai ing gitu ya, present participle. Jadi menggunakan menggunakan ing gitu. She likes singing. I like reading novels gitu. Jadi enggak bisa I like read novel, enggak bisa.
0: Okay.
1: Ataupun she likes sing, enggak bisa. Nah, gitu, karena dua verb tidak boleh sama-sama verb satu lagi verb dua. Verb ing gitu ya. Nah, pattern yang kedua ada subject pakai love dan verb ing. I love swimming. Nah, kayak yang Aurel bilang tadi. Ya kan, Aurel? Nah,
2: yeah.
1: Bisa Aurel mau bilang I love swimming, bisa juga. atau he loves drawing. You like drawing, right?
0: Yes.
1: Journaling gitu,
0: yes,
1: ya. I like drawing a flower misalnya, mm-hmm, gitu. Atau I love gitu ya, pakai love. Dan yang ketiga enjoy. We enjoy watching movies gitu, watching, enjoy. Sama aja sebenarnya, cuma bedanya ada penambahan kata like, love sama enjoy gitu.
0: Okay.
1: Jadi enggak cuma my hobby is.
0: Ya, ya enggak mengulang kata,
1: enggak
0: ya.
1: Enggak mengulang kata.
0: Kalau gitu dalam bahasa Indonesia kan kayak baku kali ya, Miss,
1: iya,
0: ya.
1: Akan ditanya gitu kan.
0: Yeah.
1: Apa hobimu?
0: Hobiku adalah.
1: Iya.
0: Terlalu kaku jadinya ya. Berarti ada pattern-pattern yang sebenarnya enggak hanya my hobby is, tapi ada kayak enjoy, yeah, love sama like ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk penambahan s itu berarti memang khusus untuk she he it aja atau gimana, Miss?
1: Iya, untuk she he it aja. Kalau misalkan yang subjek yang lain itu enggak perlu penambahan s. Di enjoy, love sama satu lagi like gitu. Jadi cukup we like painting misalkan atau I like cooking misalnya. Kalau misalkan she atau Aurel misalkan. Aurel likes cooking atau Aurel likes swimming.
0: Oh,
1: gitu.
0: Kenanya di likes-nya ya, itu ya.
1: Karena she it itu karena kalau orang itu kan sama dengan pronoun-nya kan she gitu, ya. Kalau Aurel she, kalau misalkan Rico he kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Mungkin Aurel bisa contohin nih satu kata,
1: iya,
0: mungkin.
1: Coba Aurel contohin satu-satu kata.
0: Yang pakai love, likes atau yang lainnya boleh juga nih.
1: Iya.
2: I love swimming.
1: Iya.
2: Kalau di laki-laki, he loves swimming.
0: He loves swimming. Oke. Okay.
1: Yeah,
0: mungkin kalau Fauzan nanya ke orang lain kayak hobi dia apa, itu gimana tuh, Miss?
1: Oke. Okay. What is his hobby?
0: Oke. Okay. Gitu. Misalnya Fauzan.
1: What is his hobby?
0: Fauzan gitu nanya ke orang nih. What is
1: your hobby?
0: Enggak, kalau mau nanya ke orang lain nih.
1: Orang lain. What is his hobby?
0: Oh, gitu. Okay. Yeah. What is his hobby?
1: Yeah.
0: Terus Aurel jawabnya,
2: misalnya his hobby is ini,
0: okay,
2: gitu.
0: Yeah. Oke, okay, benar. Karena kalau Fauzan nanya what is your hobby, berarti hobinya Aurel kan?
1: Iya, hobinya Aurel. Kalau misalnya tanya ke orang lain, berarti hobinya orang lain.
0: Okay.
1: Dan Aurel jawabnya his hobby is gitu.
0: Oke. Okay. Terus yang bedanya like, love, enjoy ini apa, Miss? Atau sama aja sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau perbedaan nggak terlalu yang beda-beda kali ya, karena itu cuma untuk perbedaan cara baca, perbedaan ungkapan aja. Tapi kalau secara rasa, secara tidak langsung kita mengatakan itu favorit kita.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, itu favorit kita menggunakan kata-kata like, enjoy, dan juga love. Karena kita bilang tadi hobi adalah sesuatu yang kita suka, yang kita enjoy menggunakan itu, yang melakukan itu. Makanya kita menggunakan kata-kata rasa yang verb yang love, like sama enjoy.
0: Oke, okay,
1: gitu.
0: Berarti walaupun dia pakai love atau pakai enjoy dan pakai like itu sama aja, tapi bedanya kayak cuman feeling gitu aja ya, Miss,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena feeling itu memang menggunakan tiga kata itu tadi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya daily conversation gitu, bagusnya gimana nih, Miss? Atau pakai yang kayak biasa gitu biar gak kelihatan kaku, kayak kelihatan native speaker ya, cewek lah gitu lah.
1: Nah, iya. Nah, kalau misalnya biasa-biasanya kita kalau di sekolah itu sering ditanya what is your hobby ya, itu pas introduction ya.
0: Yeah.
1: Misalnya jadi anak-anak akan bilang my hobby is atau my hobbies are gitu kan. Ya, dan for your information ya, kalau misalkan hobinya itu ada banyak, my hobbies are.
0: Okay.
1: Kalau biasa tuh my hobby is gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk kelihatan native speaker gitu ya, memang conversation gitu kan, biar enggak berpaku pada terlalu kaku. Nah, kita bisa bilang oh, I like swimming gitu. I like swimming.
0: Okay.
1: I like drawing gitu. Kalau kita bilang my hobby is drawing, itu mungkin adalah jawaban dari pertanyaan gitu. Memang itu jawaban dari pertanyaan, cuma kalau kita bilang I like drawing because itu untuk santai begitu,
0: iya,
1: biasanya gitu.
0: Karena kan kalau misalnya kita pengen apa namanya itu ya, lebih santai gitu ya, Miss, ya.
1: Jadi kita biasanya gunain yang memang like, love sama enjoy itu tadi kayak itu. Misalkan nanti kawan-kawan tawarin gitu kan. Hey, do you like drawing? Oh yeah, I like drawing. Gitu. I like drawing gitu. I always do it in my free time gitu misalnya. Gitu ya. Kayak misalnya tanya sama Aurel gitu kan. What is your favorite hobbies? Pasti Aura akan bilang my favorite hobbies are gitu.
0: Oke.
1: Nah, terus kalau misalkan bilang do you like swimming?
2: Yes, I like it.
1: Yes, I like it. I enjoy swimming misalnya gitu. Jadi udah gitu aja, itu udah santai bawaannya gitu. Nanti pembawaan kita ketika kita bicara itu udah di speaking santai gitu aja udah. Karena yang penting ketika kita berbicara juga kita ngomong aja gitu, ngomong aja speaking kayak gitu kan.
0: Ya. Karena kan anak zaman sekarang ada rasa takutnya gitu loh, Miss. Kalau misalnya takut kayak kata-katanya kayak terlalu baku, kurang ini, apalagi anaknya anak gen-gen alpha ya. Kayak Aurel tuh pengennya kayak apa namanya tuh ya?
1: Enggak usah grammar-grammar banget.
0: Grammar gitu, banget ya. Gitu. Biar lebih grammar, santai banget gitu.
1: Iya, jadi itulah gitu. Kalau enggak usah grammar-grammar banget, yang penting ketika kita memulai berbicara, maaf ya. Yang penting ketika kita memulai berbicara itu mulailah untuk tidak memperhatikan grammar memang. Karena kalau kita perhatikan grammar itu enggak akan bisa kita ngomong terus, ya kan? Karena untuk untuk menciptakan suasana yang speaking itu butuh enjoy ketika kita speaking kayak gitu. Misalkan kita mau bilang I like swim. Ya udah enggak usah dibenerin. Gitu, enggak usah dibenerin. Misalkan kayak Aurel ngomong sama kawan-kawannya gitu kan. I like draw. Enggak usah dibenerin, I like drawing. Kalau teringat boleh, misalnya I like drawing gitu. Tapi kalau misalkan enggak teringat, tadi apa ya dibilang? Kalau asih ingat itu enggak akan bisa ngomong-ngomong kayak gitu. Nah, ini juga kayak sama Aurel kan? Biasanya kami speaking sama Aurel itu, Aurel secara speakingnya tuh bagus sekali. Ya, sangat pede dia biasanya karena dia memang juga sering untuk speaking, berani, ya brave. Ya, she is very brave.
0: Okay, very brave,
1: ya. Walaupun nanti ada di bagian grammarnya, ya itu gak wajar ya, karena kemudian mereka juga kadang-kadang untuk memulai bicara itu harus dibiasain gitu. Dan Aura memulai itu kebiasaannya dengan di sekolah kayak gitu. Kadang-kadang sama kami juga, sama guru-guru yang lain kayak gitu.
0: Memang grammar pasti penting banget ya, Miss, ya.
1: Penting banget. Cuman untuk speaking, kalau pemula seperti Aurel dan kawan-kawan yang lain, siswa itu bisa mulai dari awal untuk ngomong aja dulu.
0: Kalau Aurel sendiri mengatasi misalnya tuh biar lebih pede gitu, karena kan anak zaman sekarang kadang malu gitu, kadang takut grammarnya salah, takut grammarnya rusak, takut diejek gitu. Nah, cara Aurel ngadepin itu gimana nih?
2: Kalau dari Aurel sendiri, Aurel yang penting berani aja, langsung dicoba.
0: Kayaknya bener kata Miss Adi, kayaknya brave-nya bener kuat ya.
1: Kuat sekali.
0: Berarti coba aja gitu. Yes. Biasanya Aurel cara ngebiasainnya gimana nih?
2: Kadang tarik nafas gitu, jangan gugup. Terus pokoknya pikiran tuh harus tenang gitu. Jangan ada yang dipikirkan lagi.
0: Pokoknya kita speaking aja gitu. Ngomong aja dulu ya. Karena kan istilahnya buat belajar kan, buat belajar, buat lebih karena kan kalau speaking terus kan vocab juga makin nambah ya kan, Miss?
1: Iya, benar. Kalau kita speaking secara tidak langsung nanti kita akan terbiasa untuk memperbaiki grammar.
0: Benar.
1: Gitu. Karena kita pasti enggak akan nyaman dengan grammar kita yang salah itu. Nanti ketika kita tahu grammar kita tuh mulai kayaknya bisa nih diperbaiki gitu kan. Karena untuk berbicara itu tidak bisa langsung kita berbicara. Kita harus mulai dengan latihan, praktis ya, praktis makes perfect. Ya kan? Praktis makes perfect. Kalau misalkan enggak praktis, enggak akan bisa perfect grammarnya, bahkan speakingnya aja masih kesusahan kayak gitu.
0: Nah jadi untuk teman Pro 2 yang mau ikut bergabung atau mau sharing-sharing terkait hobi, boleh banget langsung ke 0811-0877-903. Dan tentunya nih sebelum kita nanti bahas lebih dalam terkait gimana cara dialognya yang lebih panjang, gimana mungkin cara kalau kita bilang kita gak tahu mau hobi apa nih, nanti Miss mungkin bisa ngajarin teman Pro 2 ya. Tapi tunggu dulu nih teman Pro 2, kita lihat dulu nih video-video yang nanti bakal diputarkan setelah jeda berikut ini.

0: Oke, baik teman Pro 2, masih bersama Fauza di sini dan juga dua narasumber kita di English Corner ya teman Pro 2. Tadi kita udah bahas-bahas terkait hobi apa aja, kayak reading, terus swimming, terus ada juga drawing. Banyak macam-macam hobi yang bisa kita lakukan tentunya, dan banyak yang suka juga. Tadi juga Miss Putri udah bahas mengenai pattern-nya, kayak misalnya kayak I like swimming gitu ya, misalnya ada yang juga enjoy, bisa pakai love gitu, nggak harus pakai my hobby is gitu. Jadi ada kata-kata yang buat kita lebih santai dan nyaman juga kalau misalnya kita conversation nih. Nah kali ini nih teman Pro 2, kalau teman Pro 2 mau join boleh banget, nanti kita bisa kayak calling gitu bareng-bareng, saling sharing, mau tanya-tanya terkait hobi boleh banget. Tapi kali ini kita bahas terkait gimana sih caranya dialog dalam berbahasa Inggris terkait hobi ini. Mungkin Miss Putri sama Aurel bisa kali ya contohin biar teman Pro 2 tahu gimana sih caranya gitu. Bisa banget ya?
1: Bisa.
0: Oke, silakan Miss.
2: Nah, jadi untuk menanyakan hobi itu kita bisa mulai nanya dari hobinya apa gitu.
0: Okay.
2: Ya. Kenapa, seberapa sering, sama bareng siapa gitu. Nah,
0: okay.
2: Jadi kayak contohnya what is your hobby gitu kan?
0: Mm-hmm.
2: My hobby is cooking gitu misalnya kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terus why do you like your hobby? I like my hobby because it is exciting gitu.
0: Okay.
2: Nah, misalnya kan kita suka hobi kita itu karena dia menyenangkan atau karena bisa membuat kita bertumbuh misalnya.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. I like my hobby because it makes me grow.
0: Okay.
2: Nah, gitu. Atau I like my hobby because it is exciting gitu.
0: Exciting.
2: Ya. Mm-hmm. Nah, jadi kita bilangnya exciting pakai ing ya.
0: Mm-hmm.
2: Kan, kalau misalkan kita bilang bukan excited, kalau excited misalnya kita yang senang, tapi kalau exciting kegiatannya yang memang
0: gitu.
2: Senang gitu.
0: Misalnya, okay.
2: Excited kali lah gitu misalkan. Kita excited, kita yang kesenangan, tapi the concert is exciting gitu. Konsernya yang memang menyenangkan.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti exciting itu tempatnya.
2: Bendanya
0: itu,
2: yang
0: okay.
2: Kita, tapi kalau excited perasaan kitanya.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Sama kayak bored dan boring gitu.
0: Mm.
2: I am boring.
0: Nah,
2: I am boring berarti aku membosankan, tapi kalau I am bored, aku bosan.
0: Mm.
2: Nah, ini gitu juga. Kalau kita mau bilang kegiatan kita itu menyenangkan gitu kan, happy, kita bilangnya exciting gitu. I like my hobby because it is exciting.
0: Mm-mm.
2: Gitu ya. Nah, kalau misalkan how often do you play football? I cook every Sunday and Monday. Misalkan
0: okay.
2: Gitu kan. Kalau misalkan kita suka cooking, jadi kita bilang berapa di hari apa aja gitu, atau seberapa sering gitu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita bisa bilang I cook on weekend misalkan.
0: Okay.
2: Atau I do it on weekend misalkan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Sama yang terakhir, who do you usually do your hobby with? I do with my mom in the kitchen gitu.
0: Okay.
2: Nah, misalnya coba nih sama Aurel.
0: Boleh.
2: Sama Aurel, coba Aurel. Misalnya, misalnya, what is your hobby? Nah, coba.
1: My hobby is swimming.
2: Swimming, okay, gue. Berarti hobinya itu
1: berenang.
2: Swimming, berenang.
1: Berenang.
2: Why do you like your hobby?
1: Because it's fun and make me happy and making me good mood.
2: Iya, good mood.
0: Okay.
2: Good mood dia.
0: Yeah.
2: Kalau misalkan dia ngelakuin hobi yang ini, gitu kan?
0: Mm.
2: How often do you play?

0: Di football?
1: I do it on weekend.
0: On weekend, ya. Berarti okay. Di hari-hari weekend, Aura yang ngelakuin ini,
1: yeah.
0: Gitu ya. Di hari-hari senggang weekend, gitu. Kalau misalkan hari-hari lain, biasanya Aura yang ngeles, gitu. Juga yang ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi kalau misalkan swimming di weekendnya aja, gitu. Who do you usually do your hobby with?
1: I do it with my friends.
0: Iya, nah gitu contohnya.
1: Okay.
0: Jadi kalau Aurel ini swimmingnya bareng kawan gitu,
1: okay.
0: Di weekend gitu.
1: Kalau misalnya kita, misalnya Fauzia nanya ke Aurel misalnya, do you like cooking gitu, terus dia bilang nggak suka gitu, itu gimana Miss?
0: Iya. Do you like cooking gitu kan? No, I don't.
1: I don't aja.
0: Singkatnya, okay. Gitu. No, I don't gitu. Atau mau tambahin lagi? No, I don't. I like swimming. Kan udah kita jawab tuh versi singkatnya. Terus kita bilang versi yang betulnya. No, I don't. I don't. No, I don't. I like swimming atau okay. I like reading gitu.
1: Oke, okay. Mungkin bisa kali ya Fauzia sama Aurel tektokan kali dialog ya.
0: Iya, boleh.
1: boleh. Kan. Tapi nanti Aurel tanya juga sama Kak Fauzia. Biar teman Pro 2 tahu gimana sih sebenarnya secara in real life gitu nanya hobi gitu ya. Mungkin yeah. Bisa ya.
0: Bisa.
1: Mungkin
0: bisa,
1: dari
0: bisa.
1: Awal kali kayak halo Aurel gitu kali ya.
0: Yeah.
1: Kita kayak ada sandiwara juga gitu ya. Gak apa kali ya kan. Yeah. Hello Rel.
2: Hello.
1: How are you?
2: I'm fine, thank you. How about you?
1: I'm good too. Can I ask about your hobby?
2: Yeah. Yes, you can.
1: Mm-hmm. Yes. What are your hobby?
2: My hobby is swimming and running.
1: Swimming and running.
2: Yes.
1: Why you like swimming and running?
2: I think it's so fun and make me good mood and make me happy.
1: Okay, can you choose running or swimming?
0: Bisa nggak di choose?
2: I think
1: your favorite, your first choose.
2: Swimming.
1: Swimming. Why you like swimming?
0: Why do you like swimming then?
1: Why you like swimming than running?
2: I think because running it's so ini hot.
0: Because it's hot. Sometimes okay. Yeah, the weather is hot.
1: Oh benar. Yeah. Kalau swimming karena di air ya.
0: Yes, kalau di air, air lebih enak ya gitu ya.
2: Jadi enggak langsung terpapar sama matahari.
1: Apa tadi ya nanyanya ya, Miss, lupa lagi. Every often apa tadi, Miss?
0: How often
1: do you play swimming?
0: Swimming.
2: Okay. I do it on weekend.
1: Weekend. Yes. Kalau running,
2: I do it when I doesn't have nothing to do.
0: Yeah.
1: Okay. Do you like drawing or journaling?
2: I like drawing, but I can't. I cannot.
0: Yeah.
1: Why you can? Every people can drawing.
0: Yeah, sometimes we can drawing, right?
1: Yes.
0: No problem. Drawing flower maybe.
1: Yeah.
0: Or mountain. Mountain, the sun.
1: Yeah, mountain, the sun, and
0: in the middle,
1: and
0: the road,
1: river.
0: Yeah.
1: Oh, okay. And like study. What your favorite study in high school? High school kan?
0: Yeah. Junior high school.
2: I like English.
0: English, of course.
1: Jadi kalau dilihat sih deh memang suka ya.
0: Yeah.
1: Okay. Kalau misalnya nih, Aurel nanya ke Kak Fauzia gimana?
0: Okay, coba Aurel nanya sama Kak Fauzia yang kayak tadi, yang kayak Kak Fauzia tanya ke Aurel tadi. Coba ini dia.
2: What's your hobby?
1: Okay, my hobby is cooking, drawing. Wow. And journaling.
0: Okay, cooking.
1: Cooking.
0: Okay, cooking.
2: Why do you like your hobby?
1: Because like cooking, express my experience. Yeah, experience
0: in the pan.
1: Yeah, in the pan. And Fauza sih yang makan gitu. Yeah.
0: What food do you usually cook?
1: Anything cake.
0: Cake.
1: Yeah. Okay. And apa kalau misal makanan besar itu makanan biasa itu apa namanya?
0: Dessert food. Bisa juga dessert.
1: Dessert kayak
0: pudding.
1: Ya kayak makanan besar gitu kayak nasi gitu, nasi goreng gitu gimana sih?
0: Iya. Nasi fried fries.
1: Ya yeah, kayak fried fries nice. Like this gitu.
0: Pasti itu mantap
1: good.
0: Kali itu.
1: Mantap, good. Nanti bisa langsung. Kalau misalnya kayak journaling, express my thoughts, feeling gitu aja.
0: Oh, gitu. Ya. Nah, kalau yang lain lagi?
2: How often do you cooking?
1: Okay, kalau misalnya a very often cooking because I breakfast all the time, breakfast, lunch, and dinner because I cooking with me for me. Jadi every time.
0: Every time.
1: Okay.
0: Every day.
1: Every day.
0: Oh wow, every day you
1: rajin,
0: cook.
1: Rajin ya.
0: Wow, sangat marvelous.
1: Yeah,
0: kalau
1: kata jargit,
0: marvelous.
1: Okay.
0: Marvelous.
1: Kalau journaling, mungkin last night. Okay, every day, but just night. Gitu aja sih.
0: At night
1: aja gitu sebelum
0: lebih ini ya, lebih relax jadinya.
1: Ya, sebelum tidur biasanya.
0: Oh, sleeping.
1: Iya, because kalau misalnya sebelum tidur tuh kayak satu harian tuh kita bisa journaling apa yang kita lakuin gitu.
0: Iya. Wow.
1: Sambil drawing.
0: Sangat ini ya. Introvert ya.
1: Oh iya. Tapi seru. Mungkin Aura bisa coba juga kali ya.
0: Iya.
2: Can you choose it?
1: I think I choose because I cooking every day. Mm-hmm. I choose cooking because it's so much apa sih? Biar mengenyangkan.
0: Iya, membuat perut jadi lebih terisi ya.
1: Kenyang.
0: Kalau kita mau, tinggal kita cook aja.
1: Cook gitu aja ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dibilang choose, kalau misalnya nggak bisa di choose gitu, ya semuanya all the time, all my hobbies gitu.
0: Wow, kamu punya banyak hobi nih.
1: Ya, yeah, jadi kalau misalnya teman pro dua yang suka banyak hobi apa aja gitu, boleh banget kayak Aurel sukanya swimming, running. Kalau misalnya miss kalau misalnya selain teaching and reading apa nih biasanya di rumah?
0: Biasanya ya itu scrolling. Lain gak ada ya, cuma itu aja sih. Sleeping.
1: Okay. Kayaknya kalau sleeping sama scrolling ya kebutuhan ya.
0: Kebutuhan ya memang ya. Every time kita okay. Pasti
1: Eh kalau anak-anak zaman sekarang gak suka buat konten-konten gitu gak Aurel?
0: Ya, gimana Aurel?
2: Kalau dari Aurel sendiri Aurel suka liatnya tapi kalau untuk di-upload-upload kayaknya belum berani.
0: Belum berani, okay. Masih shy dia.
1: Masih shy.
0: Yeah.
1: Shy
0: ya.
1: Mungkin memang hobisnya lebih ke sport.
0: Iya,
1: lebih yeah. Sporty aja gitu. Ya. Gitu. Mungkin Aura bisa ngajak nih para jompo ini ya untuk lebih swimming gitu, running karena malas-malesan di rumah.
0: Ya, memang kalau renang ini ya nggak terlalu memang ya.
1: Iya.
0: Renang jarang kali kalau renang.
1: Oh, Kak Fauzia tahu berenang gaya batu tapi.
0: Tenggelam.
1: Langsung tenggelam ke bawah. Okay, deh teman pro 2 karena tadi kita udah bahas mas terkait hobi, mungkin Miss bisa kasih closing statement nih untuk teman pro 2 terkait gimana sih cara belajar bahasa Inggris yang baik, gimana cara menggunakan bahasa Inggris yang baik. Mungkin dari Miss nanti satu, dari Aurel satu nanti.
0: Iya, Kak Fauza. Jadi untuk belajar bahasa Inggris yang baik, kalau kita fokus ke speaking itu kita tidak usah fokus dulu ke grammar yang betul-betul pas gitu. Nggak perlu perfectkan di grammar kayak gitu. Jadi speaking itu mungkin memang butuh latihan selalu. Dan misalnya kita nggak ada partner gitu kan, kita bisa latihan di depan cermin misalnya kayak gitu, bisa juga kayak gitu, atau kita mau ajak partner berdua juga bisa, itu lebih memudahkan gitu. Yang penting ketika kita berbicara itu usahakan untuk fokus sama vocab dulu. Ya, vocab, vocab, dan langsung aplikasikan vocab itu. Ketika sudah dapat vocab, langsung cari contohnya, langsung dipakai ketika sehari-hari gitu. Karena kalau nggak kita pakai, itu nggak bakalan pernah bisa kita ngomong. Karena untuk berbicara bahasa Inggris itu sangat susah sebenarnya.
1: Benar.
0: Ya. Kami aja butuh waktu yang lama juga untuk bisa ngomong bahasa Inggris. Apalagi kadang-kadang kita butuh apa orang itu untuk paham gitu bahasa Inggris, untuk paham apa yang kita ngomongin. Tapi kita sendiri juga kadang-kadang apa nih ya grammarnya udah nggak ingat lagi grammarnya. Penting ngomong aja udah gitu. Nah sama Aura gitu juga, sama Aura kadang-kadang kayak misalnya speaking English itu gitu juga. Udah ngomong aja, yang penting paham, sama-sama paham udah, komunikasi jalan gitu. Sama Aura ya, Aura ya. Kalau Aura gimana biasanya Aura speaking?
2: Speakingnya
1: bisa disampaikan ya untuk teman-teman. Cara speakingnya terus jangan malu gitu. Teman-teman sebaya Aurel gitu.
0: Pengalaman Aurel aja gitu.
2: Kalau dari pribadi Aurel sendiri, Aurel sering baca-baca tulisan-tulisan atau yang bahasa Inggris, misalnya kayak novel-novel bahasa Inggris gitu. Jadi kayak itu dengan kita membaca juga itu tanpa kita sadar kita juga melatih speaking kita sendiri gitu.
0: Iya, betul-betul.
1: Oke, benar. Berarti jangan malu, terus belajar pastinya ya.
2: Iya, kuncinya konsisten.
1: Oke, mantap. Kuncinya konsisten nih teman Pro 2. Dan tentunya Miss sekarang sudah menginjak pukul 11 terasa ya, Miss ya.
0: Saking serunya.
1: Nanti next time kita bakal undang lagi pastinya insya Allah. Oke, makasih banyak Miss dan Miss Putri dan Aurel sudah menjadi narasumber di hari ini.
0: Terima kasih juga. Kami seru dong.
1: Oke. Mudah-mudahan dengan apa yang Miss sampaikan, Aurel sampaikan, memberikan manfaat untuk teman Pro 2 semuanya agar jangan malu untuk belajar bahasa Inggris. Nah mungkin untuk teman Pro 2 semuanya, Fauza juga mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Maka dari itu Fauza izin tutup dari program English Corner. Maka dari itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 era Rimelabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 11.18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jadi untuk teman Pro 2, karena sebentar lagi beristirahat, jangan lupa nih untuk memikirkan apa sih nanti makan siangnya. Jadi udah bisa nih berpikir sedikit-sedikit, kira-kira makanan yang enak apa ya gitu teman Pro 2. Tapi tetap dong teman Pro 2, untuk menunggu-nunggu kita beristirahat, tentunya jangan lupa untuk selalu bersemangat, karena kan untuk menuju makan siang gitu teman Pro 2. Jadi harus tetap semangat pastinya, biar kerjaan kita tuh cepat kelar semua. Dan untuk teman Pro 2 yang masih dalam perjalanan, selalu dalam berhati-hati dalam perjalanan, tentunya mudah-mudahan diberikan keselamatan dan sampai tujuan dengan selamat. Dan saya mau ingatin untuk teman Pro 2 yang tadi ketinggalan untuk program English Corner kita, yang suka berbahasa Inggris, yang ingin belajar bahasa Inggris tapi tadi terlambat untuk mendengarkan program English Corner, boleh banget langsung ke live YouTube RRI Melabu. Di situ sudah ada semuanya, setiap program dari Pro 1, Pro 2 udah ada di situ semua. Jadi kalau teman Pro 2 yang mau cek-cek ulang terkait program-program yang ada, boleh banget langsung ke live YouTube RRI Melabu, langsung subscribe biar langsung ada notifikasi kalau misalnya teman Pro 2 mau cek-cek gitu terkait program-program yang ada. Dan tentunya nih teman Pro 2, Fauza masih setia dong pastinya untuk menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di kala siang ini nih teman Pro 2. Kira-kira kalau siang-siang enaknya mau dengerin lagu apa ya teman Pro 2? Kayaknya lagu yang apa ya teman Pro 2, yang sedih-sedih kayaknya enggak ya. Kita lagunya yang santai-santai tapi enak, tapi jangan yang sedih-sedih banget ya kali ya teman Pro 2. Fauza mau deh puterin lagu dari, karena ini cuacanya sedikit panas, kita dengerin lagu aja kali ya, judulnya Every Summer Time dari Nicki. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Halo teman berdua semuanya, kira-kira udah tahu nggak sih makan siang hari ini apa? Nah kalau teman berdua belum tahu nih, Fauza mau kasih rekomendasi juga nih untuk teman berdua. Yang mana kalau lagi cari inspirasi menu makan siang, ternyata kuliner tradisional bisa jadi pilihan favorit banyak masyarakat, apalagi teman berdua nih, karena rasanya yang lezat banget, mengenyangkan dan harganya juga ramah di kantong teman berdua. Dan beberapa menu yang paling banyak diminati antara lain nih teman berdua, ada ikan pecah, ikan bakar, hingga gulai. Kayaknya di mana-mana ada nih teman berdua. Selain mudah ditemukan, tentunya cita rasa khas daerah membuat menu-menu ini tetap menjadi favorit saat jam makan siang. Dan tak hanya itu teman berdua, pedagang kaki lima juga ikut memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan berbagai makanan yang praktis namun tetap mengutamakan cita rasa lokal. Nah kalau kita lihat nih di luar sana, jam-jam makan siang tuh para restoran, rumah makan tuh udah pada buka semua teman berdua. Kayaknya kalau ada pilihan-pilihan kayak ikan pecah, ikan bakar, ikan panggang tuh kayak enak banget teman berdua. Lapor deh jadinya. Yang mana juga nih teman berdua, kebersihan makanan, kualitas bahan baku, serta pelayanan yang cepat juga menjadi faktor penting untuk membuat pelanggan kembali datang. Dan pastinya sih teman berdua, kalau misalnya kadang kan orang-orang kantoran atau kerjaan mungkin rumahnya yang sedikit jauh, karena kan gak sempat ya misalnya kita mau makan di rumah gitu, jadi bisa kayak singgah ke restoran, rumah makan, pasti banyak makanan-makanan khas tradisional yang enak banget pastinya. Selain enak, pasti kita juga melihat kebersihannya, kualitas bahan bakunya, gimana pasti kalau misalnya udah enak semuanya, pasti kita pengen datang lagi pastinya. Nah jadi untuk teman berdua, siang ini mau makan apa? Apapun pilihannya, jangan lupa utamakan makanan yang bersih tentunya, bergizi, dan tentunya dukung juga kuliner lokal agar semakin berkembang. Dan tentunya sebentar lagi jangan lupa kita beristirahat, makan siang, sholat sebentar lagi juga nih teman berdua. Intinya selamat menikmati waktu istirahat dan makan siang untuk teman berdua.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Jalan-jalan ke Pantai Lok Bubon di Kabupaten Aceh Barat memang sudah tidak asing lagi, apalagi bagi warga Kota Melaboh untuk menikmati keindahan lautnya, serta menikmati pantai yang memang selalu dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Aceh Barat dan sekitarnya. Nah, tentu saja yang akan saya informasikan saat ini bukan hanya mengenai keindahan pantai dan laut dari Lok Bubon ini. Tapi saat ini di Kecamatan Samatiga Desa Lok Bubon terdapat salah satu UMKM yang memanfaatkan bahan bakunya tersebut yang berasal dari pantai Lok Bubon itu sendiri. Tentunya penasaran dong, apa sih itu? Saya yakin sebagian masyarakat Melaboh pasti sudah tahu kalau jalan-jalan ke Lok Bubon gak bakalan lupa untuk menikmati teh rumput laut yang terbilang unik ini. Tapi sebelum kita mencoba menyicipi teh ini, gimana kalau kita cari tahu dulu proses pembuatan dari teh rumput laut ini?
1: Mengenai teh rumput laut, sebenarnya diperkenalkan oleh Fakultas UTU, oleh dosen Pak Muhammad Rojali. Beliau mencari mitra di Lok Bubon dan alhamdulillah bertemu dengan saya sendiri. Beliau langsung mengutarakan, "Boleh Bu, saya sosialisasi tentang rumput laut Sargassum SP." Ya, rumput laut yang warna coklat. Jadi saya langsung menerima. Ya. Alhamdulillah saat ini mereka pertama memperkenalkan melalui langsung ngambil dari laut. Mereka mengolah terus, merebus dengan memakai rempah juga, yaitu ketumbar. Saya rasa rasanya masih amis, nah begitu, masih amis. Jadi kita mengolah, ini mungkin bisa kita olah dengan rempah-rempah yang lain, dengan warna kita robah menjadi warna merah, seperti itu. Jadi kita juga mencari, mungkin dengan rumput laut ini bisa berguna dan bisa berkhasiat untuk kesehatan. Jadi di situ saya mulai mengolah-mengolah terus, saya mulai mengeringkan, langsung kita mulai dengan pengolahan kecil-kecilan dulu. Kita haluskan rumput lautnya, kita campurkan dengan ada 3 jenis tambahan rempah-rempah dari Indonesia, yaitu kayu bajaka, kayu Kalimantan untuk warnanya, kemudian kayu manis dan ketumbar. Itu sangat berkhasiat bagi kesehatan. Jadi di situ kita mulai-mulai terus mengolah dan alhamdulillah sampai sekarang. Cuman saat ini kan kita cara mengolahnya kan masih manual. Kita memakai blender, agak susah. Jadi kalau misalnya ada yang pesan banyak 20 kotak, 100 kotak, jadi agak ribet kerjanya. Kalau kayu bajaka itu kan keras. Dia harus kita potong kecil-kecil dulu.
0: Ternyata ibu-ibu sekarang tidak hanya duduk diam dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya ya teman-teman. Tetapi mereka terus berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Dan bahkan bisa dicicipi oleh banyak orang. Salah satunya ada seperti teh herbal rumput laut ini. Tentu saja kita juga penasaran, apa saja sih manfaat dari teh rumput laut?
1: Mengenai khasiat dari teh rumput laut ini, bisa mengatasi, mencegah kanker, mengecilkan perut, juga bisa awet muda. Tapi kalau minum teh rumput laut mungkin lebih lagi ya. Kemudian untuk makanan diet. Dari rumput laut ini bukan hanya untuk mengolah teh rumput laut. Jadi rumput laut ini bisa juga kita mengolah seperti kuliner, dibuat sambal. Makannya memakai kelapa, sambal kelapa. Sambal kelapa ya, diolah, diaduk, lalu dipotong-potong rumput lautnya, langsung disajikan. Ada beberapa jenis yang bisa kita olah rumput laut ini. Bisa kita buat mie sebagai biang pembuatan mie. Kemudian bisa jadikan biskuit. Dia biang-biang untuk biskuit. Mungkin ya, karena sekarang kita cuman satu produk yang harus kita olah terus. Maksudnya jangan terlalu banyak cabang. Kita mengolah dulu teh rumput laut untuk memperkenalkan selagi kita ini. Maksudnya kan kalau kita mengolah-mengolah yang lain, akhirnya teh rumput lautnya lupa. Teh rumput laut ini bisa untuk menghilangkan, mencegah. Kalau kita mungkin sanggup dan ion tubuh kita bisa, mungkin untuk pengurangan DM. Di situ ada kayu manisnya, ada bajakanya. Bahan-bahan ini kan bisa untuk dijadikan obat orang yang DM, darah manis.
0: Sangat banyak ternyata manfaatnya. Tidak diragukan lagi memang, manfaat dari teh rumput laut ini. Tentu saja dengan adanya teh rumput laut yang diproduksi langsung dari Kecamatan Lok Bubon, Kota Melabuh ini, bagi teman-teman yang berkunjung ke sini pun bisa menjadikan teh rumput laut ini sebagai cenderamata untuk dibawa pulang ke daerah kalian masing-masing. Saudara pendengar, demikian feature. Bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Halo teman-teman semuanya, selamat siang tentunya. Di siang hari ini gak kerasa sekarang sudah pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu yang pas banget untuk istirahat sejenak setelah menjalani berbagai aktivitas sejak tadi pagi nih. Nah jadi untuk teman Pro 2 yang sedang menikmati jam istirahatnya, jangan lupa isi energi dulu nih teman Pro 2 dengan makan siang yang bergizi dan minum air putih yang cukup. Sementara untuk teman Pro 2 yang masih harus berlanjut melanjutkan pekerjaannya atau aktivitas lainnya, tetap semangat pastinya. Semoga semua urusan hari ini dipermudah dan berjalan sesuai rencana. Dan juga nih untuk teman Pro 2 yang sedang sekolah ataupun sedang pulang sekolah dalam perjalanan dan sebagainya, tetap selalu berhati-hati dalam keadaan apapun, di jalan, di rumah maupun apapun, pokoknya selalu hati-hati. Dan tenang aja nih teman Pro 2, di tengah waktu istirahat ini Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan yang asik banget buat didengar. Nanti juga ada informasi-informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini, tentunya supaya suasana siang ini jadi lebih senang, santai dan juga menyenangkan. Maka dari itu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM nih teman Pro 2. Fauza mau bacakan informasi untuk teman Pro 2. Ada kabar duka datang dari Aceh Barat, yang mana sebuah fotokopi di Kecamatan Waila Timur mengalami kebakaran pada Senin malam 20 Juli 2026. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini menyebabkan kerugian yang cukup besar. Hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana kebakaran terjadi di Kampung Tangkeh sekitar pukul 20.36 waktu Indonesia bagian barat, yang mana satu unit toko fotokopi hangus terbakar, sementara tiga bangunan di sekitarnya mengalami kerusakan hingga kerusakan ringan akibat kobaran api. Kerugian materialnya diperkirakan mencapai 300 juta rupiah nih teman Pro 2. Akibat kejadian tersebut, satu kepala keluarga yang terdiri dari 4 orang juga kehilangan tempat tinggal, yang mana dugaan sementara kebakaran dipicu oleh konsleting listrik. Meski penyebab pastinya masih dalam penyelidikan pihak berwenang, yang mana api berhasil dipadamkan berkat kerjasama tim BPBD, Damkar, TNI, Polri, dan masyarakat sekitar sehingga tidak sempat merambat ke bangunan lainnya. BPBD mengimbau nih teman Pro 2, mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dan kemudian nih teman Pro 2, semoga para korban diberikan ketabahan dan dapat segera bangkit kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, masih bersama Fauza di sini tentunya untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Dan tentunya nih teman Pro 2, tidak terasa di tengah aktivitas teman Pro 2 ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat zuhur nih teman Pro 2. Jadi bagi teman Pro 2 yang sedang bekerja, belajar maupun sedang beraktivitas di luar rumah atau sedang santai di rumah, semoga informasi ini jadi pengingat untuk teman Pro 2 untuk meluangkan waktu untuk menunaikan ibadah tepat waktu nih teman Pro 2. Maka dari itu berikut Fauza akan bacakan jadwal waktu azan zuhur untuk beberapa wilayah. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, yaitu azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya pada pukul 12.48 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.44 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itulah tadi informasi waktu sholat zuhur untuk beberapa wilayah. Jadi sesaat lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat zuhur. Maka dari itu teman Pro 2, mari sejenak menghentikan segala aktivitasnya, mengambil air wuduk dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman Pro 2 sudah bisa mempersiapkan diri untuk beribadah tepat waktu, khususnya untuk sholat zuhur nanti.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Sana kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, alhamdulillah kita baru saja menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penyemangat untuk melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini. Dan tentunya nih teman Pro2, saatnya kita kembali lagi dalam segala aktivitas kita, melanjutkan segala kegiatan-kegiatan dengan semangat baru nih teman Pro2. Semoga segala urusan teman Pro2 dimudahkan dan diberikan hasil yang terbaik untuk hari ini. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu tetap jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh. Jaga kesehatan, jangan lupa makan siang di siang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.
1: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, di siang hari ini Foza mau memberikan kabar membanggakan nih dari Kabupaten Nagan Raya tentunya nih teman Pro 2, yang mana batu giok khas daerah ini kini resmi mendapatkan perlindungan hukum melalui sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI dari Kementerian Hukum. Hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana sertifikat HKI Indikasi Geografis Batu Giok Nagan Raya diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh kepada Bupati Nagan Raya pada malam pembukaan HUT ke-24 Kabupaten Nagan Raya. Kemenkum Aceh menyebut perlindungan kekayaan intelektual ini menjadi langkah penting untuk menjaga potensi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Nah, sementara itu teman Pro 2, Bupati Nagan Raya berharap legalitas tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat industri lokal, serta memberikan manfaat bagi petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di daerah. Dan tentunya nih teman Pro 2, semoga pengakuan ini menjadi langkah awal agar potensi lokal Nagan Raya semakin dikenal luas dan mampu memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat, yang mana selamat untuk Nagan Raya atas pencapaian yang membanggakan ini. Mudah-mudahan dengan adanya pengakuan ini, banyak juga masyarakat di luar sana semakin mengenal juga terkait giok di Nagan Raya.

0: Iya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini, yang mana sekarang sudah menginjak pukul 13.36 waktu Indonesia bagian Barat. Di siang hari ini tetap semangat di teman Pro 2 dalam menjalani aktivitas-aktivitasnya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan untuk beraktivitas hingga sore hari nanti. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini, yang mana kali ini Fauza bakal puterin nih lagu dari Bara Suara yang berjudul Sementara. Selamat mendengarkan.

Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriyah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar

tersebut terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apui pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apui kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apui tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apui dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apui masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Halo teman Pro 2 semuanya, tak terasa sudah di penghujung siaran pada siang hari ini. Maka dari itu teman Pro 2, Fauza izin pamit undur diri dari Indra Tengah teman Pro 2. Karena setelah ini ada Nanda untuk mengisi program selanjutnya di teman Pro 2. Maka dari itu untuk teman Pro 2, jaga kesehatan di siang hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk semuanya. Fauza izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melabo.

0: ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

102 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: mendadak puyeng ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir, kliwir. Dibilangin

Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Prodo. Senang dan bahagia sekali. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk edisi siar kita di Selasa 21 Juli 2026, Nanda akan terus temani teman Prodo hingga kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Sore ceria, teman Prodo, nanti jam 16 lebih kita harus azan asar dulu seperti biasa. Dan setelah azan asar nanti, kita akan lanjut di program Sore Ceria. So nanti kamu bisa ikutan ya, bisa nonton juga di channel YouTube RRI _ Melabo. So make sure kalian udah subscribe dulu channel YouTube kita RRI _ Melabo. Dan save nomor WhatsApp kita di 0811-6877903. One more time, di 0811-6877903. Dan for your information, untuk azan asar hari ini jam 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. So we gonna start our Sore Ceria talk show-nya nanti itu jam 16 lebih 15 sampai dengan selesai ya. Dan senang sekali pastinya teman Pro 2 untuk nanti Sore Ceria juga kita ada narasumber seperti biasa. So kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama dengan mahasiswa STAIN, teman Pro 2. Dan topik kita nanti jam 16 lebih 15 menit itu menyuarakan inspirasi di Seiba International Festival. It's gonna be fun talk ya, karena Sore Ceria itu harus fun. Nanti kita akan ngobrol bareng Setia Rizky, mahasiswi komunikasi penyiaran Islam STAIN Tekudi Runding Melabo, nanti jam 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. So make sure sekali lagi kalian udah subscribe dulu channel YouTube kita RRI _ Melabo, teman Prodoa. Dan juga untuk sekarang kita masih di music dan informasi seperti biasa. Anda akan update banyak informasi-informasi buat kamu dari www.rri.co.id/melabo. Dan juga informasi-informasi lainnya juga nanti yang akan aku coba share ke ruang simak kamu, mulai dari informasi daerah, terus juga informasi-informasi hiburan lainnya, teman Pro 2. Untuk sekarang ini kita akan coba play lagu dari Nadine Amiza dengan Ah, teman Pro 2. Stay tune.

Prude FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi ada Nadine Amizah dengan gitu ya. Itu atau apa sih, mana gitu ya, teman Pro 2. Pokoknya judulnya begitu, teman Pro 2. Dan kita akan coba update informasi berikut ini dari www.rri.co.id, teman Pro 2. Kita akan bahas, ini ada berita, 3 berita dari The Massive, teman Pro 2. Waduh, luar biasa banget ya buatnya teman Pro 2 yang memang udah ngikutin The Massive dari sononyo gitu ya, dari zaman Bahola ya sampai dengan sekarang. Jadi kabarnya sih sekarang The Massive itu melakukan banyak gebrakan di bandnya, mulai dari ganti label, terus tour untuk memperluas karirnya. Dan lagu terakhir dia memang pay attention banget sih, teman Pro 2, karena dalam bahasa Inggris ya. Jadi menurut aku kayak something yang gebrakan baru banget dari The Massive. So I think I need to give you this information, teman Pro 2. It's gonna be like fun information for you yang memang Massiver atau yang fans, callingnya untuk fans yang Massive ya, The Massive ya kalau gak salah ya, teman Pro 2 ya. Ini mungkin akan menjadi good news buat kamu, so stay tuned. Sempat berkunjung ke RRI melakukan siaran musik live chat, terus juga melakukan podcast ya, baik itu di Pro 2 dan juga Pro 3 Jakarta, teman Pro 2. Jadi The Massive ini banyak banget memberikan cerita-cerita bagus untuk kita semua, teman Pro 2. Salah satunya adalah The Massive lepas label independen bawa semangat celeduk pride, teman Pro 2. Jadi sekarang banyak banget artis yang mencoba untuk independen, udah gak dibareng label lagi. Jadi kemarin juga aku sempat bingung nih di bawah label apa sekarang gitu kan. Karena kan biasanya nih teman Pro 2 kalau misalnya lagu-lagu baru kayak gitu kan pasti masuk ke email aku ya, tiba-tiba ini langsung masuk aja gitu. Ternyata The Massive ini sekarang mereka itu independen, jadi gak pakai label lagi. Nah, jadi cerita dibaliknya, kalau yang tanya kenapa ya sebenarnya gak kenapa-kenapa, mungkin mereka udah pengen independen aja gitu kan, teman Pro 2. Karena mungkin kalau independen mereka itu lebih free dalam berkarya dan apa aja gitu loh, segala macam, entah jadwal, entah mungkin konsep, entah apapun itu gitu loh. Karena kan kalau di label pasti ada investor ya, sementara kalau independen kan mereka yang tentuin sendiri gitu loh. Mungkin mereka mau kayak gimana, konsep apalah, segala macam gitu loh. Jadi cari modal sendiri juga gitu ya kan, segala macam. Tapi ya itu dia tadi, teman Pro 2, kalau free kan kita jadi merasa lebih apa namanya, lebih kita banget dalam artian gitu kan. Kayak kita misal mau berkarya, kita free tanpa ada arahan atau apa namanya, tekanan lebih tepatnya dari pihak manapun gitu. Jadi kita merasa kayak okay, we enjoy the program, we enjoy the progress, we enjoy the work, pasti hasilnya akan maksimal ya, teman Pro 2. RRI Jakarta, band The Massive ini datang ke kantor RRI Jakarta melakukan siniar dengan Akbar selaku host pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Nah, semua anggota band ini, teman Pro 2, terlihat ya sibuk banget, bersemangat mengikuti perbincangan yang ditayangkan pada hari Kamis 16 Juli 2026. Jadi langkah yang dilakukan musisi celeduk ini menjadi bukti bahwa impian mereka untuk masuk ke pasar internasional itu dapat diraih. Nah, mereka kali ini tuh lagi sibuk banget mempersiapkan album terbaru yang diperkirakan bisa rilis pada awal tahun 2027 mendatang, teman Pro 2. Jadi partisipasi grup ini dalam acara tingkat dunia ini berhasil membuka relasi luas dengan berbagai tokoh penting di industri musik internasional. Sesi tersebut akhirnya membuat mereka memperoleh kesempatan untuk proses rekaman langsung di California, Amerika Serikat tuh. Jadi teman Pro 2, pemakaian lirik bahasa Inggris sengaja digunakan untuk memperluas jangkauan pendengar hingga ke berbagai negara di seluruh dunia, dan sang penyanyi juga masih mempertahankan teknik bernyanyi miliknya tanpa harus mengganti suara seperti musisi barat pada umumnya. Jadi karya yang berjudul On Our Own itu menyampaikan pesan moral yang mendalam tentang realita kehidupan seorang anak yang hidup dalam kekurangan. Nah, jadi lagu tersebut dibuat dengan penuh komitmen sebagai bentuk untuk kepedulian terhadap kondisi dunia yang tengah dilanda berbagai masalah kemanusiaan untuk saat ini, teman Pro 2. The Massive ceritakan gelar tur mandiri demi perluas pasar internasional. Masih dari RRI Jakarta, band The Massive membagikan pengalaman menggelar tur mandiri di Amerika Serikat dan Eropa dalam podcast RRI Pro 3 Senior. Jadi langkah tersebut itu menjadi bagian dari upaya mereka untuk memperluaskan pasar musik internasional setelah memilih untuk menjadi band independen. Jadi Rian mengatakan nih ya kan, Rian dari The Massive mengatakan sengaja menggunakan bahasa Inggris dalam single terbaru On Our Own. Menurutnya keputusan itu diambil agar karya mereka itu dapat menjadi
menjangkau lebih banyak pendengar bagi di berbagai negara. Nah, jadi ia juga mengatakan The Massive itu pernah menggelar tur sebulan di Amerika Serikat dengan tampil di 10 lokasi pada tahun 2022. Pengalaman tersebut menjadi awal langkah mereka memperkenalkan musik kepada pendengar internasional. Memang kalau misalnya kita nggak berani taken action, itu nggak akan pernah tahu ya kan. Kalau kita udah taken action, kita udah berani bertindak, berani untuk mengambil sebuah tantangan yang misalnya kita pikir bahwa itu tuh impossible, ya kan? Padahal sesuatu hal yang impossible itu bisa jadi possible. Aku tadi itu lagi scroll media sosial tuh, aku ngelihat ini loh, ada kata-kata yang unik banget. Kucing diciptakan rezekinya itu ada di dalam lautan, yaitu ikan. Nah, how come? Kalau bisa kita pikir ya, how could it be gitu loh. Gimana bisa kalau misalnya seorang kucing, seorang lagi, seekor kucing yang notabene itu kesiram kecipratan air aja dia udah mereong-reong gitu ya kan. Tapi rezekinya Allah kasih itu dia ikan yang notabene itu berenang-berenang di lautan lepas. Tapi dia tetap sehat dan makan kan. So I think itu dia tadi yang bikin aku kayak, oh iya ya, sesuatu hal yang impossible itu ya memang bisa jadi possible. Bukan bisa jadi, memang possible gitu loh. Asalkan you put your belief on your talent, ya kan? Tapi kan banyak orang sekarang tuh kayak nggak ada support system gitu, teman Pro 2. Jadi, jadi mereka itu kayaknya kurang. Kalau misalnya kita tuh nggak ada support system, ibaratnya dalam artian gitu. Jadi kita udah duluan menganggap semuanya tuh pesimif, nggak bisa. Jadi akhirnya terafirmasi lah, manifesting pikiran bahwa iya akhirnya nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Tapi kalau misalnya start dari now, dari sekarang kalau kita pikir sesuatu hal yang possible itu jadi possible. Jadilah dia, ya kan? Jadilah dia. Lagu The Massive dengan On Our Own. Stay tuned.

Rude FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi salah satu lagu dari The Massive dengan On Our Own. Baru aja mengudara terlintasi jam 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Nah, nanti kita akan update informasi-informasi lainnya nih, teman Pro 2. So please make sure kamu tetap bersama dengan Nanda pastinya di 90.3 FM Pro 2 RRI Malabo. Teman Pro 2, jangan lupa nih untuk sering-sering berkunjung ke media sosial kami, teman Pro 2, baik itu di TikTok, Instagram, dan juga Facebook atau juga X. Kalau misalnya untuk semuanya itu sama, kita Pro 2 Malabo, teman Pro 2, yang beda itu cuman Facebook ya. Facebook kita itu RRI Pro 2 Malabo penuh ya. Kalau yang lain di TikTok dan di apa tuh namanya Instagram, itu cuman Pro 2 Malabo aja. Oke. Okay? Dan teman Pro 2, untuk sekarang ini saatnya nanti coba putarin lagu-lagu lainnya. Salah satu lagu berikut ini akan coba aku play buat kamu, teman Pro 2. Ini aku lagi cari juga sih, udah hilang nih. Langsung hilang dia, teman Pro 2 ya, begitu mau diputerin. Oke, yang kelihatan aja nih dulu, teman Pro 2, salah satu lagu akan coba Nanda putarkan buat kamu. Ini dari Ariana Grande, teman Pro 2. Cuman ini bukan lagu yang baru sih. Ini lagu yang udah lumayan lama juga. Cuman gak yang lama-lama banget lah. Jadi lagu ini judulnya itu adalah Seven Rings, akan aku coba play buat kamu. Jadi lagu ini bermakna tentang, ya kalau misalnya kamu mau ingin sesuatu, ya pasti kamu mau dapat gitu loh. Ini kayak ibaratnya seseorang yang punya privilege gitu loh. Kalau kita di sini yang punya privilege itu siapa ya, teman Pro 2? Kalau di Indonesia mungkin lebih ke kayak anggota DPR kali gitu ya. Apa yang dia mau dia bisa dapat gitu. Aduh, stay tune teman Pro 2. Aduh.

Ada Jazz dengan Bagaimana Bisa Baru Aja Mengudara. Teman Pro 2 terlintas di jam 15.27 menit di Indonesia Barat. Terlanjur Cinta Cakrakan dan juga Hail Husaini bakal aku play buat kamu untuk next lagu selanjutnya. So please tetap ya terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di luar agak lumayan panas ya teman Pro 2 ya. Tadi biasanya aku agak lumayan lemah betah gitu dulu di warkop ya kan. Tapi tadi karena agak lumayan panas, tadi aku lumayan cepet banget sampai ke kantor. Yang belum jatahnya harus sampai ke kantor, tadi aku udah ke kantor terus karena pengen ngadem. Di luar agak gimana gitu cuacanya untuk saat ini teman Pro 2. So make sure kamu tetap dalam keadaan hidrasi, jangan sampai dehidrasi ya. Harus selalu cukup cairan dalam tubuhnya teman Pro 2. Jadi kalau cukup cairan itu, kalaupun kita nanti agak seret-seret dikit, agak panas-panas dikit, itu nggak jadi demam, nggak jadi sakit teman Pro 2. Tapi kalau misalnya cuaca begini terus kita cairannya kurang ya kan, nanti lemah dikit aja langsung jadi demam. So jangan sampai itu terjadi karena pasti akan mengganggu aktivitas kalian ya kan. Apalagi kalau misalnya ada agak mulai seret-seret gitu, mau flu, aduh luar biasa nih, aku mata aja agak lumayan panas nih teman Pro 2 untuk hari ini. Oke, tetapi terus bersama dengan Pro 2 FM, kita akan coba putarkan Terlanjur Cinta dari Cakrakan dan juga Hail Husaini. Terus juga nanti ada Gamaliel dan juga Jeffy Julian dengan Sepia. Ini lagunya asik-asik semua nih, aku play buat kamu. So selamat mendengarkan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman

Aksesa dengan Pinjam Peluk Teman Pro 2. Lagu ini bercerita tentang kehilangan, perpisahan, dan juga proses untuk merelakan Teman Pro 2. Lagu ini dinyanyikan oleh Aksesa Galuh Putri, jebolan Indonesian Idol Teman Pro 2. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang harus melepaskan orang yang sangat dia cintai. Aduh, sedih banget ya lagu ini. Dimana pelukan terakhir yang menjadi sebuah kenangan yang sulit untuk dilupakan Teman Pro 2. Wow, lebih dari sekadar putus asa atau putus cinta, pesan dalam dari lagu ini juga luas ya, mencakup dari kehilangan orang tua bisa jadi siapapun yang berarti dalam hidup kita. Jadi gak cuma pacar kamu gitu loh. Jadi the way kamu pernah punya sahabat dan kamu kehilangan sahabat kamu, atau mungkin kamu udah pernah kehilangan salah satu dari kedua orang tua kamu, atau even both ya, ini akan sangat sedih sekali Teman Pro 2. Jadi menyampaikan bahwa kehilangan orang terkasih itu menyisakan rasa sakit yang mendalam, namun melepaskannya adalah satu-satunya jalan terbaik. Jadi deal dengan diri sendiri itu emang gak enak banget sih Teman Pro 2. Tapi believe me, itu adalah rilisan emosi yang kalaupun kamu tahan terus itu gak bisa. Jadi ketika kita memang mencoba untuk melepaskan Teman Pro 2, itu salah satu cara kita untuk sehat lahir dan batin. Jadi kita bisa terus melanjutkan hidup ini, ya kan? Karena kita gak akan mungkin terus berada dalam situasi yang memang kita gak pernah suka, situasi yang terlalu sedih, atau situasi yang memang tidak bikin kita nyaman. Kalau kita dihantui terus dengan hal-hal yang seperti itu, kita gak akan pernah bisa ketemu dengan tujuan atau goals dalam hidup kita, Teman Pro 2. Teman Pro 2 16 9, nanti kita akan azan asar. Nah, sebelumnya kita puterin dulu lagu-lagu berikut ini.

Roda FM, Shakira, Isabel Mebarak Ripoll, born on 2 February 1977, teman Perodua. Is a Colombian singer, songwriter, dancer, and record producer. Referred to as the queen of Latin music, she has a significant impact to the musical landscape of Latin America and has been credited with popularizing Hispanophone music globally, contributing to increased learning to use the Spanish language for the worldwide. She is also credited with the opening the doors to international market of other Latin artists, teman Perodua. Her accolades include 4 Grammy Awards and 15 Latin Grammy Awards. Shakira made her recording debut with the Sony Music Colombia at the age of 14, and she rose to prominence with the album Peace and Donde Esta at that year. And her first English release, Randy Surface 2001, sold over 30 million copies worldwide, becoming the best-selling album by female Latin artist. Her success was further solidified with the Spanish language album, and Shakira is among of the world's best-selling musicians with number one single including Estoy Aquí, Sega, and more. Teman Perodua. And the early life, Shakira Isabel Mebarak Ripoll was born on 2 February 1977. Jadi sekarang itu Shakira umurnya, can you imagine, 49 tahun ya. Dan juga Shakira ini diceritakan kalau misalnya dia itu adalah seseorang yang membuka, ya, yang membuka kayak opening door to the international market of other Latin artists. Jadi dia tuh yang buka, yang menggebrak. Kalau misalnya dia tuh Latin artist yang bikin debut di international dan membuka pintu untuk penyanyi-penyanyi Latin lainnya, teman Perodua. Jadi Shakira ini dia nggak menua ya, dari dulu kayaknya gini-gini aja, teman Perodua. Dan dia lahir pada tahun 1977 di 2 Februari. Jadi Shakira ini, teman Perodua, sudah 49 tahun. Dia nggak pernah ngeluh sakit pinggang ya. Dia nggak pernah ngeluh juga, I'm getting old now, nggak pernah. Karena memang kalau misalnya age is only number, age is only, no, kalau dalam bahasa Indonesianya umur itu adalah angka ya. Age is only number. Jadi ya seberapa banyak umur kamu ya sebenarnya ya gak masalah. Yang penting asal kamu bisa jago sehat terus, jago kesehatan, jaga kesehatannya, makan yang bagus, dan terus bergerak kayak Shakira. Shakira gak pernah merasakan sakit pinggang nih, teman Perodua, kebetulan ya. Umurnya udah 49 tahun. No play play, teman Perodua. Dan teman Perodua, 1990 sampai ke 1993, Magia and Playgiro. Jadi Shakira ini debut albumnya was released on 1991 under Sony Music Colombia. Recording begin di 1990 when she was 13. Jadi dia tuh memulai merekam lagu perdananya itu pada umur dia yang masih 13 tahun. The album consists of pop rock ballads dan juga disco uptempo song with Shakira writing the majority of the album track. Jadi dia tuh kayak menyanyikan lagu yang dia buat sendiri juga, teman Perodua. And salah satu fun fact tentang Shakira ini, Shakira ini dia sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris at that time. Jadi dia tuh emang mulai semuanya tuh dalam bahasa Kolombia, dalam bahasa mereka gitu ya kan, dalam bahasa Latin. Jadi dia tuh benar-benar fasih dalam bahasa Inggrisnya ketika dia debut internasional. Jadi debut internasionalnya itu tunggu kita lihat lagi di Wikipedia nih, teman Perodua. Jadi debut internasionalnya itu seperti aku jadi lupa deh lagu Shakira yang Whenever Whenever itu loh ya, teman Perodua. Nah itu awal dia debut untuk international English songs sampai dengan sekarang, teman Perodua. So that is a biography from Shakira, teman Perodua. So lagi-lagi aku mau ingetin ke kalian, buat yang kalian masih kayak umur di bawah 30-an atau di bawah 40-an gitu kan, jangan merasa diri udah tua ya, no gitu loh. Shakira di umur hampir 50 aja dia masih se-energik ini, teman Perodua. Jadi lagi-lagi aku ingatkan, it is only number ya, umur itu hanyalah angka. Kalau kamu mau sehat ya sehat aja sampai kamu usia berapa, yang penting bergerak ya. Shakira aja ini belum sakit pinggang. Pandi udah sakit pinggang? Oh belum, alhamdulillah. Tapi ada orang-orang yang di bawah umur 30 tahun, teman-teman aku tuh udah sering mengalami yang namanya sakit pinggang. Jadi dia tuh kayaknya menua terlalu dini ya. Nah, by the way, dari tadi kita ngobrolin masalah pinggang, so I think
kayaknya gak fair kalau kita gak puterin lagu Hips Don't Lie dari Shakira featuring dengan Wyclef Jean, teman Pro 2. Lagu yang bercerita tentang, aduh, kalau misalnya menikmati, kalau misalnya seseorang yang jujur itu terlihat dari gerakan pinggangnya yang gak bisa bohong lah, kurang lebih seperti itu. Itu arti dari lagunya ya. Tadi tahu sendiri aja lagunya, teman Pro 2, sambil belajar bahasa Inggris. Yuk kita putar dulu lagunya satu lagi, tapi terus bersama dengan Pro 2 FM, Shakira dengan Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Untuk sekarang sudah tiba saatnya azan asar berkumandang wilayah Melaboh dan sekitarnya. Nanda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
5: ...90,3 FM... Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 di sore ceria, senang dan bahagia sekali. Kali ini giliran Nanda yang akan coba temenin teman Pro 2. Dan seperti yang terlihat di flyer, Nanda gak sendiri. Di sore ceria untuk hari ini tuh kita akan menyuarakan inspirasi di Seiba International Festival. So, what is that? Ya, ada Satya Rizky, mahasiswi komunikasi penyiaran Islam STAN Tugu di Runding Melabuh, yang memang sedang berada di sini, alias lagi PPL, lagi magang ya. Jadi ibu pengelola Pro 2 kita itu ada Bu Eci, pinter banget memanfaatkan keadaan ya Bu ya. Satya Rizky, halo selamat sore. Waduh, senang sekali bisa face to face dengan kalian. Ini ada berempat sebenarnya di sini, ada Cuk Rizka juga, dua lagi siapa nama panggilannya? Ade sama Rina Rose. Oh bukan, Ade sama Rina doang ya. Bagaimana pengalamannya selama ini magang di RRI, udah berapa hari sih?
7: Ini udah hari ketiga ya.
6: Sampai lupa ya, hari ketiga. Berasa kayak 3 tahun gitu ya. Baru 3 hari magang. Tapi by the way aku udah sering get in contact dengan mereka, sama kayak Coriska juga, sama beberapa dari teman-teman di sini juga nih, teman perdua. Karena biasanya kita saling sharing, abis itu bertukar informasi juga. Ada beberapa berita yang Bang Nanda post di rri.co.id itu teman perdua harus cek ya. Itu ada juga beberapa berita yang kiriman dari Coriska, dari teman-teman Standy Runding juga. Plus dong untuk mereka yang selalu berkontribusi untuk RRI Melabo, selalu sharing, ngobrol, dan akhirnya mereka juga magang di sini, dan mereka lagi pengen berbagi cerita, menyuarakan inspirasi di Seiba International Festival. Kita di Sorry Ceria ini harus fun, harus gimana gitu ya, harus happy gitu loh. Beda yang mau Bang Nanda tanya, ini kamu udah semester berapa?
7: Semester 6 naik semester 7.
6: Nah, semester 6 naik semester 7. Yeah. Insyaallah mah harus cepat selesai nanti ya. Insyaallah. Enak enggak enak jadi mahasiswi?
7: Enak, ada enaknya, ada gak enaknya.
6: Enaknya apa kalau kuliah di STAIN? Banyak ya, dapat pengalaman, dapat relasi baru gak kira-kira?
7: Banyak juga.
6: Banyak, kalo serius? Kalau gak
7: kuliah, belum tentu bisa kesini juga.
6: Iya ya, kalau gak kuliah misalnya kita gak open-minded gitu. Jadi kalau dosen yang paling sering kamu ngajak ngobrol itu siapa? Kalau di prodi komunikasi penyiaran Islam?
7: Semua sih, soalnya memang semua dosen KPI itu friendly semua.
6: Friendly semua?
7: Iya, mau gitu.
6: Diajak sharing?
7: Bareng, sharing-sharing bareng gitu mau.
6: Ngopi-ngopi, ya. Main catur bareng ya. Gitu ya. Ini by the way kalian berempat bestian?
7: Iya.
6: Bestian. Oke, ya udahlah. Kamu aslinya dari mana kalau boleh tahu?
7: Dari Alubili, Nagan Raya.
6: Wah, kamu dari Alubili?
7: Iya.
6: Kira ini seputaran Aceh Barat. Wah, Alubili, ya. Nagan Raya. Berarti di sini in the coast.
7: Iya.
6: Di mana? Dekat-dekat mana?
7: Di belakang kantor Kementerian Agama.
6: Oh.
7: Di dekat Simpang Runding.
6: Oh, di situ. Yeah. Berarti agak lumayan jarak juga ya ke kampus, yeah. Ya. Oke. Okay. By the way, Satya Rizky, kita mau cerita tentang Seiba International Festival nih, teman Prodo. Untuk kalian yang pengen komen-komen aja di channel YouTube kita, rri_melabo. Make sure kalian berempat udah subscribe kan channel YouTube kita? Udah subscribe belum? Alhamdulillah, kirain belum ya. Oke deh, nah kita pengen ngobrol Seiba International Festival. Jujur nih Bang Nanda, benar-benar gak tahu Seiba International Festival itu apa. Mungkin boleh kamu ceritakan ke teman Produa itu apa.
7: Oke, jadi Seiba International Festival ini itu itu festival kebudayaan yang kebetulan ini udah yang keempat tahun ya. Dan kemarin ini diadakan di UIN Imam Bonjol Padang.
6: Oke.
7: Jadi ini juga diikuti oleh beberapa negara di Asia Tenggara, Bang.
6: Yeah.
7: Itu salah satunya ada Indonesia, kemudian juga ada Malaysia, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan beberapa negara lain juga di Asia Tenggara.
6: Tukar media sosial nggak sama mereka?
7: Ada beberapa juga.
6: Ada beberapa ya. Mana tahu nanti someday traveling ke sana, atau mungkin nanti diadakan. Bisa mungkin kalau misalnya kayak kalian itu ke sana dalam rangka acara yang sama, atau memang ini memang Seiba ini memang internasional tapi lebih sering dibuatnya di Indonesia.
7: Ya.
6: Nggak tahu juga ya.
7: Kurang tahu juga
6: tapi yang keempat yang biasa di Indonesia, yang keempat ini di Padang.
7: Ya.
6: Yang sebelum-sebelumnya?
7: Sebelum-sebelumnya itu.
6: Ada yang bisa bantu mungkin? Tapi tetap di Indonesia ya biasanya ya. Gitu ya. Oke, berarti yang diikuti oleh beberapa negara tetangga juga kayak kamu sebutin tadi, ya, Thailand ada,
7: Vietnam, Malaysia, ada. Kamboja.
6: Oke, berarti Seiba International Festival ini kayak kamu cerita tadi budaya.
7: Iya.
6: Terus yang
7: festival
6: kamu yang kamu bawa ke sana?
7: Kebetulan kemarin Tia itu cabang monolog.
6: Cabang monolog.
7: Ya, terus juga kemarin tuh banyak cabang lainnya juga, Bang. Ada pop solo, ada puisi.
6: Oh, ada nyanyi juga.
7: Ada.
6: Kalau dari STAIN ada yang nyanyi enggak?
7: Ada dong.
6: Siapa itu?
7: Ada.
6: Cuk Rizka jangan-jangan.
7: Cuk Rizka ikut juga loh, Bang.
6: Iya, dia ikut, tapi dia bukan nyanyi kan?
7: Bukan. Kemarin itu yang pop solo ada Ocha.
6: Ocha?
7: Kan, iya, kan yang tau, sering juga
6: kita. Kayaknya Ocha pernah ikut Bintang Radio juga ya, kalau enggak salah ya. Oke, okay. Oh makanya dia.
7: Ocha.
6: Oh iya iya, ya ingat sih Ocha. Karena ada berteman juga nih kayaknya di media sosial juga gitu loh. Berarti dia bawain lagu apa? Lagu daerah gitu?
7: Enggak sih, lagu pop juga.
6: Oh, umum.
7: Umum.
6: Oh, tapi luar biasa. Maksudnya jujur teman Produa, mungkin teman Produa ada yang udah tahu ya. Ya udah correct me if I wrong, tapi kalau Nanda memang belum pernah dengar sama sekali, karena sekarang kan banyak ya kayak cabang-cabang internasional kayak gini di perkuliahan, di mahasiswa-mahasiswi kita yang memang mereka tuh sekarang memang aktif banget mencari kegiatan dan mencari informasi untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Kalau dari Satya Rizky sendiri, itu kemauan pribadi didorong atau memang udah dari dulu udah menyiapkan ini gitu loh?
7: Kalau Tia pribadi sebenarnya nih Bang, kemarin itu pas awal pendaftaran untuk seleksi di stand-nya dulu itu, itu dorongan dari Kaprodi.
6: Siapa Kaprodinya?
7: Dari Bu Ulfa.
6: Hai Bu Ulfa.
7: Iya, dari Bu Ulfa itu kemarin pas lagi di kelas, nanya ini udah pada daftar belum untuk ajang Saiba gitu. Kami belum tahu juga itu Saiba itu apa gitu. Terus dibilang ada cabang film pendek itu kan memang ranahnya KPI.
6: Iya. Jadi kalian kan ada yang memang udah beberapa yang udah produk film pendek kan.
7: Jadi disuruh daftar gitu. Jadi daftarlah kami. Kalau Tia kemarin tuh memang maksudnya kayaknya kalau untuk film pendek, kemudian pop solo, puisi, MTQ, MSQ memang banyak gitu. Cuman kayaknya kurang tertarik gitu. Jadi kebetulan juga kalau monolog itu kemarin pembinanya Bu Ulfa sendiri.
6: Oke.
7: Nah, gitu. Terus juga kemarin Tia itu salah paham. Maksudnya Tia kira itu dibina dulu baru nanti seleksi. Ternyata seleksi dulu, nanti kalau terpilih baru dibina.
6: Oh gitu.
7: Jadi Tia pilihlah cabang monolog itu. Padahal belum pernah gitu, belum tahu gimana sih monolog itu.
6: Oh, belum tahu sebelumnya gitu. Berarti ini prepare-nya makan waktu berapa lama?
7: Enggak lama juga sih, soalnya cuma modal nonton dari YouTube aja.
6: Maksudnya belajar otodidak dan diarahkan sama Bu Ulfa itu tadi ya.
7: Diarahkan setelah seleksi.
6: Oh, setelah seleksi.
7: Setelah seleksi.
6: Berarti semuanya belajar sendiri dulu gitu loh. Oh, oke. Semuanya ini yang ikut-ikut juga gitu. Oh, tapi makanya kalau jadi mahasiswa-mahasiswi sekarang itu kreativitasnya emang harus dituntut dari kemauan sendiri dulu kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah tahu nanti kita kira-kira maunya apa, baru kita ikuti, baru nanti diseleksi, baru nanti akhirnya dibimbing sama dosen, dilihat potensinya dari situ. Monolog itu apa sebenarnya?
7: Jadi monolog itu dia kayak semi teater gitu.
6: Semi teater.
7: Iya.
6: Kamu jadi acting dong kalau gitu.
7: Iya.
6: Wah. Acting. Actingnya jadi apa kemarin?
7: Kemarin itu jadi anak durhaka yang depresi gitu.
6: Oh, relate kali kayaknya dengan anak-anak sekarang ya. Gak bercanda. Mas anak durhaka relate sama anak sekarang. Tapi itu memang salah satu apa namanya, kenapa kamu ngambil sudut poin itu? Sudut poin kayak anak durhaka yang depresi. Pernah mungkin lihat kejadian di sekeliling atau referensinya dari mana gitu?
7: Enggak juga sih sebenarnya, kemarin tuh kan cari referensinya tuh di YouTube kan. Jadi belum tahu juga karena temanya bebas kan. Jadi cari-cari gitu mana yang tertarik gitu. Kebetulan juga kemarin itu enggak harus karya sendiri, boleh karya orang lain. Jadi kemarin dia ambil itu judulnya Aku Si Kosong karya Khairil Anwar.
6: Apa?
7: Aku si kosong.
6: Ya,
7: karya Khairil Anwar.
6: Berarti itu menceritakan tentang itu.
7: Iya. Jadi dia tuh dulunya anak durhaka, sekarang udah orang tuanya udah meninggal, sekarang dia menyesal gitu atas perbuatannya dia di masa lalu.
6: Waduh, jadi itu pesan moral yang penyesalannya gitu ya. Oke. Kalau dari kamu sendiri memerankan itu, susah enggak? Sorry, mau nanya, masih punya kedua orang tua?
7: Masih, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Jadi pengalaman untuk diri sendiri ya, jangan sampai menyesal. Susah gak memerankan peran yang kayak begitu?
7: Lumayan sih, soalnya itu gimana ya, permainan emosinya tuh dari awal tuh awalnya ketawa, terus marah, kemudian menangis, meratap, meraung-raung gitu.
6: Nah, jadi oke, karena kan jujur kalau misalnya kayak kamu suka baca dong kalau gitu ya.
7: Iya,
6: suka baca. Jadi salah satu yang kamu baca itu yang Khairil Anwar tadi.
7: Iya.
6: Oke, dan akhirnya kamu memilih itu nih kayaknya bisa nih diperankan kayak gitu ya kan. Iya. Latihannya butuh proses berapa lama persiapan ke Seiba pada saat itu? Sebelumnya cerita yang seleksinya nih ada berapa orang yang ikutan di bagian monolog, akhirnya kamu yang dipilih?
7: Di monolog itu kemarin yang daftar ada 8 orang. Tapi pas seleksi tinggal 2 orang.
6: Tinggal 2 orang. Jadi antara kamu dan teman kamu yang satunya lagi.
7: Iya.
6: Oke, teman kamu yang satunya lagi ceritanya tentang apa?
7: Kebetulan sama.
6: Oh sama. Oh sama. Berarti memerankan yang sama, ya. Kayak gitu ya. Kalau misalnya prepare untuk ke Seiba sendiri setelah lolos seleksi?
7: Itu 1 bulan.
6: Lumayan lama juga ya, alhamdulillah ya. Berarti ada space, ada waktu lah untuk kalian untuk kayak praktis ya, gitu ya kan.
7: Masih dibimbing lagi dulu sama pembinanya.
6: Oke. Nah kalau misalnya untuk keseluruhan ini emang di cover sama kampus kayak gitu. Kalau ya, untuk kayak keberangkatan, pergi dan segala macam. Oh ya, gitu.
7: Dari transportasi, uang makan, uang penginapan, itu semuanya ditanggung.
6: Makanya kita juga jadinya gak ngemikirin itu lagi. Kita tinggal mikirin gimana caranya bawa nama Stan ini gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk kalian sendiri, kalau misalnya next ke depan ada lagi lomba-lomba yang gini, kalian tetap masih mau ada minat untuk ikut atau udah cukup sampai di sini?
7: Masih dong.
6: Masih ya.
7: Masih pengen.
6: Terus kalau misalnya untuk adik-adik di bawah kalian, ada yang mau kalian sampaikan gak pesan-pesannya misalnya? Kan sekarang istilah kupu-kupu tuh masih ada gak sih? Kayak mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang. Masih kan? Berarti itu dari zaman aku loh, teman bro dua. Yang aktif-aktif banget suka gitu ya kan. Yang gak mau sama sekali, kadang-kadang kita, kamu di kampus yang sama juga bareng aku. Udah lulus tuh baru sadar. Iya aku dulu sering lihat kamu. Hah? Jadi sampai kita nggak tahu kalau misalnya keberadaan dia itu ada, karena jarang eksis gitu ya, jarang untuk mau apa unggul untuk ya ikut-ikut yang seperti itu. Iya, sebenarnya kalau dari kalian pribadi, apalagi udah semester 6, itu susah nggak kalian kayak switch waktu, kayak apa kecocokan antara waktu kuliah dan waktu ini kan nggak yang di kuliah kan, ini kan kayak kita ikut asing daripada perkuliahan kita ibaratnya gitu kan, susah nggak ngatur waktunya?
7: Tergantung sih, tapi kalau kemarin itu nggak terlalu susah, soalnya masih satu hari tuh nggak full dari pagi sampai sore kami kuliah gitu. Jadi ada waktu yang pas lagi nggak ada jam kuliah itu kami latihan gitu.
6: Berarti tetap pesan orang tua tuh harus cepat selesai kuliah, kuliah harus cepat kita selesaikan. Di balik itu juga kita harus berkarya ya.
7: Benar.
6: Kamu udah menemukan passion kamu dong kalau gitu di monolog?
7: Bisa. Dibilang fashion gak juga kayaknya.
6: Tapi kemarin hasilnya gimana pas di Seiba Internasional?
7: Alhamdulillah kemarin dapat medali perak.
6: Waduh luar biasa, gak sia-sia ya. Ada yang emas juga sebenarnya
7: ada,
6: kemarin kan?
7: Ada.
6: Siapa itu boleh di spill?
7: Yang film pendek, kemudian yang MTQ, yang tilawah.
6: Aduh, luar biasa.
7: MSQ. Gitu.
6: Karena ini kan kayak standarisasinya kan internasional ya. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya kita masuk untuk tampil aja sebenarnya kita udah sangat bersyukur gitu
7: biasa
6: loh.
7: Biasa banget.
6: Apalagi dapat penghargaan gitu kan kayak something reward yang kayaknya enggak sia-sia deh selama ini, kayak tekanan pasti banget ya pada saat mau ikut-ikut kompetisi kayak gitu ya kan.
7: Iya.
6: Cara kamu mengatasi tekanannya gimana tuh?
7: Ya ingat tujuan awal lah, maksudnya dibawa happy aja, maksudnya ini kan memang kemauan sendiri, jadi kalau terbeban buat apa gitu.
6: Jadi iyalah, kita harus menyelesaikan apa yang udah kita mulai gitu ya kan. Oke, we have to finish what we started, teman bro dua. Jadi ya udah kita harus selesaiin aja, mau nggak mau, enak nggak enak gitu ya. Berapa hari kemarin di Padang?
7: Kami itu
6: satu minggu.
7: 10 hari
6: dengan pulang pergi gitu, stay di sana 1 mingguan. Bisa diceritain gak kayak kalian pertama kali ke Padang?
7: Iya.
6: Apa yang menurut kalian kayak oh Padang ternyata ini ternyata gini gitu, ada nggak?
7: Ya gimana?
6: Karena
7: ya?
6: Karena ini biasanya pertanyaan yang sering banget Anda tanyakan juga ketika nanti ada orang, misalnya ada orang Batak kesini, ada orang Medan kesini, ada orang Padang kesini, itu mereka pasti ternyata Bang Nanda suhunya lumayan sama ya dengan kita di sana, atau ada yang bilang suhu sama gitu. Makanannya ada yang kurang lebih bilang sama, ya lah rumah makan Padang di sini di mana-mana gitu ya kan.
7: Benar-benar.
6: Tapi yang something new yang you just find out di sana, yang kayak baru aja kamu tahu, oh ternyata Padang gitu.
7: Kalau Tia sih pas sampai sana tuh kayak, maksudnya kan biasanya cuma lihat dari HP gitu kan, gimana bentuk rumah adat mereka, atap-atapnya itu kan. Nah jadi di sana tuh memang bangunan-bangunan kayak misalnya kayak kantor-kantor, bahkan masjid aja tuh atapnya memang bentuknya kayak rumah gadang itu. Jadi kayak wah keren gitu.
6: Kayaknya di mana-mana kalau kita lihat kita sadar kalau kita lagi di Padang, gitu ya.
7: Betul.
6: Pas di kantornya ada ornamen yang memang rumah gadang juga.
7: Iya benar.
6: Iya kan, itu ya.
7: Bener.
6: Itu fakta menarik sih menurut Bang Nanda. Thank you udah sharing kedi kita ya.
7: Iya terima.
6: Nah di ini dong sedikit yang apa tuh tadi, depresi, seorang anak yang depresi.
7: Waduh.
6: 1 menit aja.
7: Ini.
6: Berperan sama siapa gitu, Putu, peran-perannya enggak? Kalau monolog itu kan biasa dia sendiri kan, kayak dia yang menyampaikan sendiri gitu kan.
7: Sendiri kalau monolog.
6: Di bagian yang paling ngenes ini kameranya. Dia bagian yang paling kamu mencerminkan pada saat itu ini dapat banget nih di situ nih gitu. Menjadi seorang anak durhaka. Aku enggak lihat, aku tutup mata. Cuma nanti aku lihat di YouTube sama aja ya. Ini juga lagi ditonton di YouTube juga, ada yang nonton juga nih di YouTube. Kita lupa loh samperin juga teman-teman yang ada di YouTube sama pendengar kita yang lagi stay tune lewat RRI, lewat RRI digital juga, terestrial juga, dan channel YouTube RRI _ Melabo. Ini dia. Nama panggilan kamu Tia ya?
7: Tia.
6: Judulnya apa tadi?
7: Aku Si Kosong.
6: Aku Si Kosong. Satu menit aja. Oke. Jangan ada yang ketawa loh. Ya, ini teman-temannya udah pada mau ketawa. Yuk, 3, 2, 1.

0: enak dari kalian. Kalian itu bebas. Kalian bisa melakukan apa saja yang kalian mau. Sedangkan aku hanya si kosong. Aku anak yatim piatu. Aku tidak memiliki siapapun di dunia ini. Hidupku terasa suram. Tak ada satu orang pun yang mau menemani diriku. Udah sih.
1: Tepuk tangan dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sampai ini loh, sampai maksudnya merasuk ke dalam diri sendiri. Itu kayaknya memang luapan seseorang yang memang kayaknya dia tuh kurang dapat privilege gitu ya, dalam artian ya, gitu ya. Benar. Tapi itu relate loh dengan anak-anak sekarang yang, karena kan dikit-dikit media sosial kayak comparing each other antara kayak hidup aku, hidup kamu, hidupnya siapa namanya tadi itu? Rina, terus hidupnya siapa lagi tadi?
0: Rizka,
1: dan satu lagi siapa?
0: Ade.
1: Iya kan, pasti kita kayaknya merasakan seakan-akan gitu teman perdua ketika kita tidak merasakan, padahal menjadi seorang yang katakanlah mungkin dia privilege pun dia punya banyak struggle dalam struggle hidupnya gitu. Bener. Ya kan, jadi setiap kita ini kayak aku, kamu, kalian semua dan semuanya di luar sana gitu loh, walaupun even tuh mungkin mereka anaknya anggota DPR gitu ya kan, mereka walaupun punya privilege tapi tetap mereka struggling dengan dirinya gitu loh, pasti. Jadi kan hidup ini kan gak cuma tentang materi, kadang-kadang kita ngebattle dengan emosi, kadang-kadang kita ngebattle dengan, ya beda-beda lah setiap orang gitu ya kan, tapi luar biasa loh kamu menjiwainya loh, 1 menit pas loh ya. Gak diperpanjang sedikit pun teman pro 2, cukup 1 menit pas gitu. Kamu masih malu tampil-tampil kayak gitu?
0: Kalau di gini malu.
1: Padahal
0: sih
1: ini loh maksudnya dapat ya teman-teman ya. Kalau kalian kasih nilai berapa? Gak boleh kasih 9 dan 10, 1 sampai 8. 100 tetap ya, namanya teman tersendiri, girl to girl gitu ya. Apa namanya, woman empowerment teman pro 2. Waduh, tapi luar biasa banget. Ada yang mau kamu sampaikan gak sebelum kita closing ke teman-teman di luar sana? Baik itu mungkin tentang perkuliahan boleh, atau mungkin kata-kata dari kamu pribadi boleh yang kamu mau sampaikan.
0: Kalau dari Tia sih, untuk teman-teman, maksudnya yang di luar sana gitu, apalagi yang lagi kuliah juga nih kayak Tia, mungkin masih banyak struggle sendiri gitu, maksudnya tetap semangat, ingat tujuan awal kamu kuliah itu buat apa, kemudian pokoknya di saat paling terpuruk pun coba deh ingat
1: tujuan awal
0: kesini, apa yang udah kamu mulai itu pokoknya harus berakhir sesuai apa juga yang selama ini kamu ekspektasikan tuh gitu.
1: Tangan dulu dong. Jangan aneh-aneh pada saat kuliah, bawa motor yang bagus teman pro 2 ya kan.

0: yang ikut-ikut kemarin ada yang gagal juga ya?
1: Enggak.
0: Oh, alhamdulillah dapat.
1: Semua.
0: Mulai dari emas, perak.
1: Dan perak.
0: Oh, luar biasa. Kamu dapat apa?
1: Emas.
0: Ih, sombong dia. Emas. Berarti kalau Piala Dunia Spanyol ini. Ya udah kalau gitu teman-teman dua, Nanda pamit, kamu juga pamit ya. Thank you untuk teman-teman di sini, thank you untuk Eci juga, thank you untuk operator kita ada Fandi di sana ya. Kirain tadi belum punya pacar. Soalnya Fandi belum punya pacar. Bercanda. Nanda pamit ya, thank you banget untuk kalian yang masih tune in bersama dengan Prode FM. Nanda pamitnya di YouTube, tapi nanti Nanda apa untuk siaran Nanda tetap lanjut dengan musik dan informasi. Terima kasih untuk kalian, jangan lupa like, comment dan juga subscribe channel YouTube kita. Sampai ketemu di sore ceria berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Bye.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

minum minuman manis. Camilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabo, Facebook Produa RRI Melabo.
1: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: RRI Pro Duo Melabu, teman terbaik kamu.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini.
1: Biasanya cuma buat pamer.
4: #mysportcar.
1: Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

90,3 FM Prodo RRI Malabo, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Prodo yang masih mendengarkan kita di frekuensi 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Untuk informasi waktu ini sudah jam 17.44 waktu Indonesia Barat, dan sebentar lagi kita bakal masuk ke Just More Music dari jam 18 hingga selesai. So stay tune terus.

Udah FM, saatnya kita ikuti program Just More Music dari sekarang sampai kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Nanti juga kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk edisi siar kita hari ini, teman Pro 2, itu pada jam 19 lebih 18 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temenin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yeah.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Pokoknya nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak
0: apa-apa. Tenang aja. Elan jago kok. Ya, ada teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 Molabo. Tadi baru saja kita ikuti musik lab chat ya bersama Pro 2 Jakarta. Dan sudah tiba waktu berkumandang azan isya untuk wilayah kota Molabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat farzu isya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

90,3 GFM, selamat malam teman-teman Prodio di mana pun berada. Senang banget ya bersama Dava yang bertugas kembali hadir untuk menemani malam kamu edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 ya teman Prodio, di akhir bulan Juli untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya terpantau cuaca panas terik ya teman Prodio seharian tadi, walaupun malam ini tampak ada kilat gitu, ada mendung gitu ya teman Prodio, tapi belum tampak mau turun hujan gitu ya teman Prodio, dan tentunya cuaca masih tetap panas gitu untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Diharapkan untuk seluruh masyarakat untuk dapat mewaspadai seperti kebakaran gitu ya teman Prodio ya, tentunya tidak membakar lahan, atau juga berhati-hati ketika menggunakan api ya teman Prodio, baik dalam skala kecil dan juga besar ya, seperti membakar lahan atau juga membakar sampah gitu teman Prodio. Tentunya ini juga harus hati-hati gitu teman Prodio ya, karena bisa menimbulkan kebakaran besar gitu yang tentunya bisa merugikan ya teman Prodio untuk kesempatan malam hari ini. Baik teman Prodio di manapun berada, sebelumnya juga dapat sudah siapkan beberapa informasi untuk kamu teman Prodio di malam hari ini. Salah satu adalah informasi cuaca ya teman Prodio, seperti yang sudah Dava katakan tadi ya, semoga informasi ini mungkin bisa bermanfaat gitu ya teman Prodio. Nah, peringatan dini BMKG Sumatera Utara siaga belasan provinsi berstatus waspada teman Prodio. BMKG ya mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode Senin 20 ya kemarin ke 20 Juli ya, hingga Selasa hari ini 21 Juli 2026. Dalam perkiraan tersebut, Sumatera Utara atau Sumut menjadi satu-satunya provinsi yang berstatus siaga dan belasan provinsi berstatus waspada. BMKG mengungkapkan tidak ada wilayah Indonesia masuk kategori awas atau berpotensi mengalami hujan sangat lebat hingga ekstrim. Namun, belasan provinsi lainnya tetap berstatus waspada karena berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Pada Senin hari ini ya, satu siaga diberlakukan untuk Sumatera Utara, sementara provinsi yang berstatus waspada meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang pada Senin ya hari ini. Wilayah yang berpotensi terdampak angin kencang yang meliputi Banten, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Memasuki hari Selasa hari ini ya, Sumatera Utara diperkirakan masih berada dalam status siaga oleh BMKG. Adapun wilayah waspada meliputi Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan. Ya, BMKG juga memperkirakan wilayah terdampak angin kencang mengalami perubahan pada hari kedua ya. Potensi angin kencang diprediksi terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. BMKG mengingatkan masyarakat agar memahami potensi dampak dari setiap level peringatan dini yang diterbitkan. Pada wilayah berstatus siaga, ancaman yang perlu diwaspadai meliputi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Ya, sementara itu, di area berstatus waspada berpotensi mengalami genangan air, luapan sungai, hingga longsor skala ringan. Meski dampaknya relatif lebih rendah, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Ya, langkah tersebut penting agar masyarakat dapat mengantisipasi potensi bencana
hidrometeorologi sejak dini, teman Pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat malam ya, dapat ucapkan untuk semuanya. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dan kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu hits lainnya, teman Pro, yang sudah dapat susun di Plasus Pro 2 sebelum nanti kembali dapatkan update info malam untuk menemani ruang dengar kamu. Ada Four Avenger dari teman Pro 2 dengan Sadra, dan juga lagu ruang baru maksud Dava ya, From My Annoying Brother, dan lagu Tersipu darinya Sai. Ada Pura-Pura Hidup Lagi dari Aruma, teman Pro 2, siap menemani malam kamu di 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

with you. Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman pro 2 ada Lovey dengan I Like Me Better ya. Semoga lagunya menghibur kamu untuk di sepatah malam hari ini. Teman pro 2, kamu mendengarkan pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam. Tepat pukul 21.00 untuk informasi waktu di studio. Waktunya kita ikuti Obeng Obrolan Jreng ya. Seru banget nih teman pro 2 nanti di Obeng Obrolan Jreng. Silakan yang mau bergabung bersama The apa bisa telepon atau juga bisa WhatsApp di 08 11 68 77 903. Dapat ulangi 08 11 68 77 903 ya. Dapat masih punya lagu-lagu hits lainnya nih teman produser untuk menemani malam kamu untuk di kesempatan ini. Selamat malam semuanya untuk warga Kota Malabo, Nagan Raya, Aceh Jaya dan sekitarnya. Dan beberapa waktu yang lalu juga teman produser, tentunya untuk warga Nagan Raya sedang memperingati anniversary gitu ya teman perdua ya, ulang tahun Nagan Raya ya, dengan serangkaian kegiatan mulai dari ada kegiatan operasi bibir sumbing ya bersama Smile Trend ya, keren banget ya teman perdua ya kan. Mungkin untuk teman perdua ada keluarga yang mungkin mengalami bibir sumbing ya, teman perdua mungkin bisa menghubungi Bang Rahmat ya, Bang Rahmat Smile Trend untuk administrasi kah atau untuk apa gitu teman produ yang ingin operasi bibir sumbing ya teman produ, atau langit-langit gitu ya teman produ ya. Baik teman terbaik kamu, dan masih banyak kegiatan agenda lainnya mulai festival Kara kemarin ya katanya ya teman produ ya, tapi Dapa nggak sempat ke sana gitu untuk mengikutinya karena berhubung waktu itu Dapa lagi di luar kota Malabo ya teman pro 2, ada kegiatan juga jadi baru balik ya teman pro 2. Baik teman pro 2 dimanapun berada, dapat cek kembali untuk info-info malam di kesempatan malam hari ini. Teman pro 2 dapat coba hadirkan informasi terkait mahasiswa UTU gelar pelatihan pembuatan nugget ikan runcah ya di Desa Kuala Bubon ya teman produk, karena Desa Kuala Bubon dekat pesisir laut ya, pastinya banyak para nelayan dan di sini sangat potensial ya untuk budidaya ikan kah atau pengolahan ikan menjadi produk unggulan. Himpunan Mahasiswa Kesehatan dan Keselamatan Kerja Himak 3 ya Universitas Teguh Umar atau UTU Malabo menggelar pelatihan pembuatan nugget berbahan baku ikan runcah ya di Desa Kuala Bubon teman produa. Nah, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat pada Minggu 19 Juli 2026, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa Himak 3 UTU ya, dosen pembimbing PPK Ormawa Himak 3 UTU Dr. Winta MSI teman produk pada Senin 20 Juli 2026 mengatakan bahwa program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan merupakan wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan soft skill mahasiswa agar mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Ya, pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola ikan runcah yang menjadi produk pangan yang bernilai tambah dan memiliki potensi ekonomi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat melalui penerapan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi. Adapun materi pelatihan disampaikan oleh mahasiswa Putri Ishelda Ritonga dengan pendampingan dosen pembimbing Dr. Winta MSI. Dalam pelatihan, peserta diperkenalkan pada teknik ya pengolahan ikan runcah menjadi nugget yang higienis, bergizi dan layak dipasarkan sebagai produk olahan hasil perikanan teman produa. Nah, ya juga berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kuala Bubon dalam memanfaatkan ikan runcah menjadi produk olahan yang bernilai ekonomi sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Oke, teman produa, kalau bicara nugget ya, pastinya ini makanan yang waduh, yang sangat
lezat ya. Setelah itu banyak peminatnya, mulai dari anak-anak, orang tua gitu. Bahkan dapat juga suka nugget ya, apalagi kalau misalkan nugget itu buat sendiri gitu teman Pro 2. Nah kalau misalkan beli ya pastinya harganya kan lumayan lah gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan produksi sendiri di rumah, jadi kita nggak pusing untuk mikirin budget yang besar gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kita tinggal siapin mungkin bahan kebutuhan seperti ikan ya tadi ya, atau juga bahan-bahan lainnya gitu, bisa produksi di rumah dan bisa dipasarkan juga lebih keren ya teman Pro 2 ya. Semoga sukses selalu untuk teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat Bubon ya khususnya, dan juga masyarakat Kota Malabo pada umumnya, atau seluruh pendengar Pro 2 dari Malabo. Untuk kesempatan malam hari ini tentunya banyak potensi-potensi dari lingkungan kita nih yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan tambahan, atau untuk bisa dibudidayakan dan dilestarikan gitu teman Pro 2, dan tentunya bisa memberikan manfaat besar bagi kehidupan kita nih teman Pro 2. Baik teman terbaik, kamu tetap bersama Dava, stay tune terus di 90,3 FM. Sesaat lagi Dava coba ajak kamu untuk bisa bergabung ya di Pro 2 Obrolan Jreng. Stay tune terus di 90,3 FM, Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

0: In California, teman perdua lagu dari JZJ ya. Teman terbaik kamu 90,3 FM. Terima kasih teman perdua sudah bersama perdua RRI Malabo. Ya silakan yang mau bergabung di 08 11 68 77 903 sesuai dengan tema kita yang udah di read ya, atau yang udah kelihatan di status WhatsApp-nya teman perdua. Jadi langsung aja bisa di komen ya teman produ untuk di kesempatan malam ini agar bisa bergabung di produa obeng obrolan jreng ya, terkait dengan scrolling HP ya. Scrolling HP itu bisa apa ya teman produ ya, bisa merusak mental kah, atau juga bisa membuat cemas gitu teman produ, atau juga bisa sakit-sakitan gitu, atau menurut kamu teman produ apa nih ya, kalau misalkan sering banget scroll HP atau juga scroll sosial media, apa yang paling sering kalian scrolling ya di media sosial? Mungkin yang paling sering aplikasinya mungkin ya, boleh ya kalau mau mau ke aplikasinya atau mau ke manfaatnya atau efeknya, boleh ya teman produa yang mau sharing malam ini bisa di 08 11 68 77 903. Kita sudah bersama Kak Ida di Sinebok ya, selamat malam. Assalamualaikum Kak Ida.
1: Halo.
0: Apa kabarnya malam hari ini? Kabar-kabar baik?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa, mantap ya Kak Ida ya. Gimana cuacanya di tempat Kak Ida malam ini?
1: Ya, cerah.
0: Secerah hati Dava. Emang Kak Ida lihat ya, hati Dava cerah ya malam ini ya, enggak berembun ya. Enggak berembun ya hatinya ya, enggak berkabut ya. Gitu ya kan? Ya. Oke, panas enggak sih, ada hardang-hardang gitu enggak kalau misalkan cuacanya panas gitu, cerah-cerah? Panas, panas, pala ini pusing, pusing gitu kan. Ya, asiknya sih kalau misalkan hujan gitu ya. Dapat suka sih hujan biar adem ayem gitu. Jadi enggak kepanasan gitu ya, kayak enggak kayak cacing kepanasan gitu kan. Gitu Kak Ida. Ya, Kak Ida ya. Tadi makannya pakai apa Kak Ida?
1: Ikan.
0: Pakai ikan. Ikan apa itu? Ikan pari.
1: Ikan sisik.
0: Ikan sisik. Wow, tempat Cumel ya belinya, bukan?
1: Iya.
0: Oh, enak banget ya.
1: Ada makanan dong?
0: Enggak.
1: Oke lah.
0: Nanti deh Bang Dava makan ya, karena Bang Dava lagi
1: malam-malam ada ya.
0: Di mana?
1: Di Batu Putih.
0: Hah? Batu Putih. Batu Putih di yang mana itu kafenya?
1: Kayaknya enggak tahu di mana, kayaknya enggak datang. Karena masuk-masuk di rumah.
0: Oh, datanglah ke sana biar tahu ya Kak Ida ya. Kalau enggak tahu gimana?
1: Besok ketemu sama Tina ya.
0: Oke. Oke ya. Mau request lagu apa nih Kak Ida? Oke, itu aja dulu Kak Ida malam hari ini. Makasih udah stay tune ya di 90,3 ya. FM, teman ya, terbaik ya, kamu. Amin, amin, amin. Kalau nggak pulang gimana tuh?
1: Hati-hati di belakang.
0: Oh. Ya,
1: kan?
0: Hati-hati ya. Iya, nanti ini ya ditabrak kodok ya. Oke.
1: Makasih
0: Dok. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga untuk Kak Ida di Snowbook ya malam hari ini, teman produa yang udah sapa-sapa ya di sepatah malam ini di 90,3 FM Produa Malabo, teman terbaik kamu. Selamat malam. Assalamualaikum. Mak Tengok. Halo Mak Tengok, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Apa kabar malam hari ini? Sehat-sehat wae.
2: Sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah. Ya lagi ke Padang apa ini, Mak Tengok?
2: Lagi dengar radio.
0: Lagi dengar radio sambil
2: duduk-duduk.
0: Sambil duduk-duduk. Ya enggak, ini enggak kebas gitu pantatnya duduk mulu.
2: capek duduk, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ya, jogging ya.
2: Yeah.
0: Jogging, bersepeda, ya kan, jalan santai. Suka jogging, Mak Tengah.
2: Semua suka.
0: Semua suka ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Yang enggak sukanya apa itu?
2: Yang enggak suka, yang enggak enak, enggak suka.
0: Contohnya yang enggak enak?
2: Kita enggak tahu.
0: Masa sih yang enggak enak enggak tahu, misalkan kayak sakit gigi,
2: bentar,
0: gitu kan?
2: Bentar, ya. Sakit kecil ini nih.
0: Iya, enggak usah dikecilin, dibuang aja keluar. Iya sih, swing banget gitu suaranya, volume radionya besar banget. Malam-malam nih Mak Tengah, entah tetangganya gak bisa tidur.
2: Iya.
0: Yang gak enak itu kayak bisulan, itu kan gak enak ya. Terus sakit gigi gitu, demam, batuk. Itu kan yang gak enaknya gitu kan.
2: Iya.
0: Kayapan gitu ya. Yang namanya sakit itu gak enak. Gak ada duit juga gak enak ya.
2: Iya.
0: Berarti harus
2: jadi dasar di mana itu apa?
0: Mm-hmm.
2: Dayung-dayungnya di mana?
0: Udah lihat ya. Itu di kampung wisata Luk Gaca.
2: Di mana tuh?
0: Di Aceh Besar sebelum kota Banda Aceh ya. Kemarin ke
2: Banda Aceh.
0: Iya, sebentar ke Banda Aceh. Karena ada kegiatan kemarin itu kan, ada pelatihan instruktur senam gitu kan. Jadi Bang Deva join bentar gitu, karena kegiatannya satu hari. Jadi Bang Deva bisa ikutan sekalian jalan-jalan Mak Tengah. Oh gitu ya, jadi instruktur, ada pelatihannya, jadi ikut.
2: Semua datang.
0: Hah?
2: Semua dapat, semua enak.
0: Iya, everything is nice ya. Everything is nice ya. Semuanya itu bagus ya. Kalau misalkan kita mungkin suka gitu ya, energik, bersemangat gitu ya kan. Mak Tengah bersemangat untuk improve, grow up ya, untuk mengembangkan potensi gitu kan. Belajar ya kan, belajar dari ketidaktahuan gitu jadi tahu. Ya kalau misalkan orang tua kita bilang, di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu ya. Tapi yang banyak kan sekarang orang enggak mau gitu kan.
2: Kalau sering-sering pelatihan kan dan naik pangkat terus.
0: Iya, yang pertama naik pangkat terus, yang kedua jejaring kan, punya banyak teman, punya banyak relasi gitu kan. Terus kita punya pengalaman gitu, yang pengalaman itu kan bisa kita sharing. Kita bisa dapat pengalaman dari orang lain, dan orang lain juga bisa mendapatkan pengalaman pada diri kita, dari kita gitu ya kan. Nah Bang Deva juga selain pengalaman-pengalaman itu, Bang Deva bisa singgah ke kampung wisata Luk Gaca itu gitu kan. Itu kan pengalaman yang sangat berharga. Mungkin Mak Tengah udah lihat di sosmednya Bang Deva kan. Iya. Nah mungkin itu salah satu hal positif ya Mak Tengah ya. Mak Tengah kan suka ini, orangnya suka lihat-lihat sosmed gitu ya. Ya kan Mak Tengah. Itu sesuai banget dengan tema kita malam ini. Itu Mak Tengah gimana tadi ya temanya. Mak Tengah apa yang paling sering ya Mak Tengah scrolling di media sosial? Apa ini, Facebook atau Instagram, TikTok? Yang paling sering apa nih?
2: Cuma Facebook aja.
0: Facebook aja ya. Oke, kenapa sih Facebook? Kenapa enggak Instagram? Kenapa enggak aplikasi TikTok gitu atau YouTube? Kenapa pilih
2: yang
0: Facebook?
2: Yang lain-lain itu mahal.
0: Hah?
2: Mahal yang lain.
0: Enggak mau yang lain gitu. Karena kalau di Facebook mungkin informasinya lebih ini ya, lebih sedikit gitu ya Mak Tengah ya. Dan di sana tuh kayak Bang Deva, kayak apa ya, kayak pendengar-pendengar yang lainnya juga banyak ya di sana di Facebook ya, yang orangnya itu lebih lokal gitu ya. Kalau TikTok kan banyak orang yang nggak kenal gitu ya Mak Tengah ya. Tapi Mak Tengah punya TikTok nggak nih by the way?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada ya. Kalau Facebook punya kan, Instagram punya? Enggak juga ya, cuma Facebook aja sih. Memang Mak Tengah udah lihat itu kadang-kadang nanti udah apa ya, udah update gitu, udah online gitu kan, udah like statusnya Bang Dava gitu ya. Oke, okay. Jadi Mak Tengah di situ khusus untuk, karena kan Bang Dava dia juga postingan Mak Tengah ini kan nggak kayak orang-orang lain sih ya kan. Mungkin Mak Tengah di situ cuma untuk bisa lihat kayak Bang Dava gitu ya, lihat kan Nanda, lihat penyiar-penyiar lainnya gitu ya.
2: Iya.
0: Di situ ya Mak Tengah ya. Kapan nih biasanya Mak Tengah buka Facebook? Anytime gitu, kapanpun gitu, atau memang apakah khusus setelah bekerja, pekerjaan rumah gitu, atau malam hari, atau kapan nih Mak Tengah?
2: Nggak tentu
0: ya, lagi-lagi boring ya gitu ya, lagi-lagi suntuk ya, lagi-lagi apa nggak jelas gitu, rebah-rebahan gitu, Mak Tengah buka Facebook gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Biasanya Mak Tengah di Facebook cuma lihat-lihat gitu aja, atau ada hal positif yang lainnya seperti belajar kah, atau banyak ilmu-ilmu yang didapat dari sana gitu. Ngapain aja nih? Atau cuma mau ngintip penyiar-penyiarnya aja gitu. Ya kan? Karena Mak Tengah punya Facebook, jadi tahu gitu kalau Bang Dava itu baru dari Banda Aceh gitu. Kalau enggak punya Facebook kan enggak bisa tahu gitu kan Mak Tengah ya. Ya kan, jadi itulah dia peran media sosial gitu. Ya kan, di sana juga banyak best cut program-program kita. Makanya Mak Tengah udah add Pro2 RRI Malabo atau RRI Malabo kan di Facebooknya. Udah dong pastinya ya. Di add aja gitu teman-teman. Nanti kan kalau misalkan di add ya, jadi postingan-postingan kita itu langsung masuk ya ke dinding Facebooknya gitu. Nanti jangan lupa dibantu like, komen, dan juga share ya Mak Tengah ya. Oh iya, Mak Tengah ini memang pendengar setia gitu. Gak cuma dengerin radionya, tapi penyiarnya juga mau kemana-mana harus dipantau nih sama Mak Tengah ya. Sekali-kali nanti komen gitu ya kan. Tapi by the way Mak Tengah, kita udah lama banget juga gak ketemu nih ceritanya ya. Kapan lah kita meet and greet lagi, ketemuan gitu kan, seru-seruan gitu ya. Nantilah kalau Mak Tengah udah panen durennya ya. Atau juga Mak Tengah udah buat ketupat, udah ketuat lemang gitu kan. Atau buat lepe ya, buat nica gitu, baru ketemu ya Mak Tengah. Oke, Mak Tengah itu aja dulu malam ini. Ada yang mau disamperin atau mau request lagu apa, silakan.
2: Lagunya.
0: Oke. Semua jadi satu Sandi ya, Sandi Sandoro disambung. Iya. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat semua aja.
0: Buat semua buat aja.
2: Buat Dava sehat selalu.
0: Mm-hmm. Buat Dava sehat selalu.
2: Selamat bertugas.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Tengah di Samatiga, warga Samatiga tanpa terkecuali. Selamat malam ya, Dava ucapkan dari studio, semoga sehat ya untuk malam ini. Kita beralih ke Bumi ya. Selamat malam. Assalamualaikum Bumi ya.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya malam hari ini? Sehat ya, alhamdulillah.
3: Sehat
0: ya. Kunci agar tetap sehat itu apa nih Bu Mia?
3: Hah?
0: Kunci untuk bisa tetap sehat.
3: Nggak dengar
0: ya. Waduh, ini
3: kali suara Dava.
0: Ini penting banget pertanyaannya nih ya Bu Mia ya. Udah dengar belum nih Bu Mia?
3: Udah sedikit
0: ya. Kunci untuk tetap sehat itu apa nih Bu Mia? Kuncinya?
3: Tahu.
0: Aduh, Bu Mia kan
3: fungsinya.
0: Bu Mia kan sehat. Ya, kunci Bu Mia tuh sehat sampai sekarang itu apa?
3: Maksudnya Ibu Mia sehat. Kuncinya sehat. Makannya banyak.
0: Habis dong
3: minumnya banyak. kalau ada cemil-cemilan tuh makan.
0: Hajar terus ya. Sampai habis.
3: Jadi jangan ditahan kan.
0: Oh gitu. Ya. Jadi kalau mau
3: tidurnya pun sebentar-bentar tidur.
0: Oh, nyenyak ya. Bentar-bentar tidur itu bahagia ya. Makannya banyak juga ya. Orang sehat itu makannya banyak ya.
3: Iya. Jadi kan nggak bisa kita tempelkan kepala kita di bantal.
0: Kenapa itu?
3: Udah ngorok. Apa tuh?
0: Iya.
3: Gimana tuh, Deva?
0: Iya, itu kan kalau bahasa Acehnya bilang gini kan, isikai, busikai, ngop, jantung, gak doakai gitu, denger juga.
3: Gak jadi penyakit tuh.
0: Ya, kalau terlalu banyak tidur sih bisa OB ya, obesitas ya, Bumi ya.
3: Pikiran kita gak jalan ya.
0: Pikiran kita gak jalan ya, fokusnya makan aja, makan, tidur gitu. Iya. Ya.
3: Tapi ibu ada olahraga.
0: Iya, apa tuh olahraga ibu?
3: Ini naik sepeda mini tuh.
0: Di
3: depan-depan rumah tuh kan.
0: Mm-hmm.
3: Dari Jalan Swadaya tuh nanti
0: ke
3: Masuk Lorong gitu.
0: Mm-hmm. Oh gitu, kirain dari Simpang Swadaya ke Pasar Senin Jakarta kira.
3: Oh enggak terlalu jauh.
0: Jauh banget ya, ke Kota Tua gitu kan. Jakarta, Kota Tua kan ada sepeda-sepeda juga kan.
3: Aduh,
0: pusing Bumi ya kalau naik sepeda ke Jakarta ya, Pasar Senen ya.
3: Oh, udah pusing. Di tengah jalannya udah
0: iya.
3: Tidur.
0: Tapi Bumi ya, Bu, sepeda sih memang sebenarnya sih olahraga yang sangat simple sih sebenarnya. Tapi juga bagus gitu kan. Karena itu kan kita dayung paddle ya. Itu kan pergerakan ringan gitu tentunya yang bermanfaat untuk tubuh kita gitu. Untuk tubuh kita tetap fleksibel gitu kan, nggak kaku gitu ya kan, jadi nggak apa-apa,
3: bukan
0: bagus.
3: Tapi bukan sepeda besar, sepeda mini.
0: Iya nggak apa-apa, yang penting bisa olahraga
3: ya,
0: gitu.
3: Bergerak.
0: Kaki kita,
3: ya.
0: Bergerak kaki kita lancar.
3: Tangan.
0: Iya tangan ya, lancar aliran darah kita tuh jadi lancar.
3: Kadang-kadang
0: gitu,
3: ada kawan ibu kan, ya bilang halo, dia bilang itu. Ibu pun lepas tangan, halo.
0: Halo juga.
3: Banyak kali hobi-hobinya tuh.
0: Itu happy ya berarti ya, bahagia ya. Oke.
3: Kalau dari minggu tuh pagi-pagi itu nggak ada lagi di rumah yuk.
0: Tadi kunci sehat, banyak makan, banyak minum, banyak cemilan.
3: Makannya agak banyak
0: ya. Nah kalau kunci tetap bahagia itu apa Bumi ya? Kunci tetap bahagia.
3: Kuncinya tetap bahagia. Ya kita harus gimana ya? Istirahat. Udah tuh nanti kalau udah istirahat, kita ada apa misalnya kegiatan kita karaoke sebentar kayak gitu.
0: Melakukan hal yang menyenangkan gitu ya, kayak bersepeda ya, karaoke ya.
3: Itu sama cucu situ, dua-dua.
0: Jadi kita bisa bahagia terus gitu kan. Iya, justru kalau kita menyendiri di rumah, enggak ada teman, ya enggak ada aktivitas. Jadi malah stres gitu ya. Bumi ya punya sosmed enggak sih, kayak Facebook, kayak Instagram?
3: Itulah Ibu Mia, enggak ada. HP ada.
0: HP ada tapi enggak punya sosmed.
3: Tapi download tuh enggak bisa.
0: Iya. Karena
3: yang
0: kan
3: ada bisa Ibu lihat di YouTube.
0: YouTube ya. Padahal kan di Facebook kan Bumi kan
3: ada.
0: Bisa punya teman lama gitu kan. Karena di sana kan teman-teman kan bisa terkoneksi juga gitu kalau nomor HP-nya enggak ada. Iya, yang enggak apa-apa deh, punya semua orang kan punya, iya punya skillnya masing-masing ya. Kalau Bumi ya skillnya karaoke, naik sepeda,
3: karaoke,
0: ngobrol sama anak, sama nonton YouTube, ya kan?
3: Iya. Ya. Dan ini Bu sendiri juga kan di kamar kan?
0: Iya.
3: Dengar radio.
0: Iya. Ini mungkin salah satu kunci agar tetap selalu bahagia gitu ya Bumi ya.
3: Iya.
0: Ngisi waktu kosong gitu
3: happy,
0: ya kan?
3: Jangan murung-murung.
0: Iya.
3: Jangan. Kalau misalnya yang nggak ada, ya udah.
0: Iya.
3: Kita cari yang ada.
0: Syukuri ya aja kan? Gitu. Apa yang ada diri kita ya, Mak Bumi ya.
3: Kalau syukur. Kita hari ini makan banyak, besok sedikit. Alhamdulillah.
0: Benar ya. Hari ini kita makan ayam goreng, ya kan. Besok kita makan ikan teri, nggak apa-apa. Alhamdulillah juga
3: gak
0: gitu
3: apa-apa.
0: Ya. Iya, itu namanya
3: syukur. Kita bersyukur aja sama Allah.
0: Bersyukur
3: ya kan?
0: Aja. Iya benar, nggak usah iri hati, nggak usah sakit hati, nggak usah. Apa-apa, kita, orang ya. Ngomong jelek untuk kita masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu ya Bu Mia ya.
1: Iya, betul ya.
0: Iya, ngapain harus repot, ngapain harus ribet banget
1: ibu, kan,
0: gitu
1: kan? Kalau misalnya ada orang pergi rumah ibu kan, mm-hmm. dia pergi cerita cerita, ibu bilang aja, mm-hmm. aduh. Pening kali ini mau tidur.
0: Iya, iya. Males ya Bu Mia ya. Males ya. Buang-buang waktu. Mending tidur, mending karaoke.
1: Kita bilang aja kita mau tidur, padahal gak ada. Biar pulang dia kan, iya. Jangan banyak kali omong.
0: Iya benar, pusing ya yang ada ya Bu Mia ya.
1: Iya. Okay, kalau ada orang-orang kayak gitu, ya kan?
0: Iya, benar ya. Pasti rame ya Bu Mia ya. Tapi tergantung diri kita sendiri bagaimana gitu.
1: Enggak, kadang-kadang orang ini kan disambungnya.
0: Iya.
1: Iya, udah bilang kan. Padahal omongnya tuh omong kosong.
0: Iya, benar ya. Baik, jadi Bu Mia malam ini mau request lagu atau
1: ikutan aja ya?
0: Ikutan aja
1: apa,
0: ya.
1: Apa boleh Indonesia boleh.
0: Mancanegara juga boleh.
1: Boleh.
0: Iya. Ya? Tapi karena Bu Mia malam ini tuh lagi bahagia banget ya, dapat mau puterin lagu Korbanmu aja deh ya.
1: Hah?
0: Korbanmu. Dari Tata Janeta, lagu judulnya itu Korbanmu ya.
1: Oh ya.
0: Ya lagunya setelah lagu Sandi Sandoro dan untuknya Mak Tengoh tadi udah ikutan gabung ya. Bu Mia. Itu aja dulu Bu Mia.
1: Salam-salamnya buat semua-semua yang dengar Pro 2 ya.
0: Oke,
1: Bu Mia. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Yo.
1: Untuk Dafa juga sehat.
0: Amin,
1: selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jadi penyiar yang terbaik ya.
0: Amin. Makasih ya Bu Mia ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia ya di swadaya nih teman Pro 2, warga swadaya semua. Selamat malam ya dapat ucapkan dari studio, semoga sehat selalu ya. Langsung saja teman Pro 2 kita simak dulu lagu Sandi Sandoro dengan Semua Jadi Satu, Korbanmu, lagu Tata Janeta spesial buat Bu Mia untuk di malam ini. Untuk semuanya tetap terus bersama Pro 2 Molabo 90,3 FM, teman terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

0: di lagu Titik Nadir ya, Kahitna featuring dengan Monita Tahoya, baru saja kita simak bersama di sepatah malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam, dan vocokan dari studio dan apa masih punya lagu-lagu hits lainnya hingga nanti akhir kebersamaan Dava menemani malam kamu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ke Dava.
0: Ya, apa kabar malam hari ini Erna, sehat?
1: Sehat.
0: Oke, lagi pada ngapain nih? Lagi masak.
1: Baru siap makan loh, Kak.
0: Makan malam ya.
1: Iya.
0: Enak banget. Ya kawan, nasinya apa
1: makan
0: nih?
1: Makan yuk, makan yuk.
0: Makan pakai apa nih Erna malam ini?
1: Kau nasinya?
0: Heeh.
1: Kau nasinya ikan suir sama itu. Pada buat kecombrang tuh di tumis.
0: Ditumis
1: gitu.
0: Kecombrang ditumis sama apa itu?
1: Sama ikan suwir.
0: Oh, sama
1: ikannya disuwir gitu, ditumis baru cabai hijau.
0: Iya, enak
1: merah,
0: banget.
1: Bawang merah gitu.
0: Iya, enak banget ya Inra ya. Enak banget makannya.
1: Itu masakan rumahan itu.
0: Iya, masakan rumahan terasa restoran ya.
1: Aku senang banget loh, liburnya udah berapa hari kan. Enak kali mau ibu itu.
0: Kenapa kau banyak banget liburnya?
1: Gak tahu, ibu tuh dia kalau lagi bahagia dia santai, banyak kali santainya, traveling ya kan. Jadi kan kita kerja nih santai lah, tenaga kita ini
0: tersimpan. Gitu ya, bisa istirahat lah gitu ya.
1: Tapi kalau dibilang nanti kakak jualan di ini sendiri, di cat
0: iya.
1: Sendiri Erna gitu.
0: Langsung jalan gitu ya, kalau misalkan udah dikasih
1: Erna
0: tahu.
1: Erna tanya gini, bu, besok jualan. Jualan kak, jualan. Ya udah pergi, tanjak terus.
0: Gitu, alhamdulillah berarti ya, punya bos yang liburnya. Enak gitu
1: kan,
0: ya.
1: Kan mungkin kalau setiap hari pun ibu tuh baik kan dikasih. Kalau kalian mau libur, minta aja gak apa-apa, tanggal berapa, enak.
0: Enak banget, ya punya.
1: Bu, kami pinginlah libur satu hari aja. Mungkin kami mau nyuci-nyuci di rumah. Oh boleh, gak apa-apa. Tanggal berapa? Apa tanggal 23? Apa tanggal 15? Kayak gitu, enak sama ibu itu.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau itu dia ke kampung atau ada acara hajatan atau apa, kami libur lagi.
0: Iya, alhamdulillah ya banyak liburnya ya Erna ya. Jadi bisa di rumah gitu ya kan. Bisa
1: iya,
0: kerjain bisa kan? Pekerjaan rumah juga.
1: Sudah berapa hari kita tinggalin kan, masuk pagi terus tuh. Jadi yang kemarin-kemarin yang nggak sempat-sempat, baju nggak sempat-sempat kita cuci, udah kita cuci semua.
0: Iya.
1: Jadi besoknya nggak banyak kali lah kan.
0: Mau request lagu apa nih Erna?
1: Lagu apa ya? Ikutan aja lah, ini pun udah malam ya.
0: Iya.
1: Ikutan aja lah gitu.
0: Oke. Itu aja ya?
1: Iya, ini nggak ada lagi obengnya, ada bis ya?
0: Oh, enggak lagi sih, karena udah jam 22 lewat 7 menit kan.
1: Iya, ini tengok pun udah jam 10 lewat
0: iya,
1: berapa
0: ya.
1: Iya,
0: udah pada ngantuk ya, kan udah pada mau
1: udah
0: tidur.
1: Udah waktunya.
0: Karena malam ini mau begadang gitu karena besok libur.
1: Enggak, sebenarnya aku tadi kan, aku tadi udah tidur, cuma enggak ketidur-tidur kan.
0: Apa lagi pikiran gitu ya?
1: Apa?
0: Lagi kepikiran, besok libur mau ngapain gitu.
1: Nggak ada kepikiran apa-apa, cuman memang kayak gitu, tidur-tidur kucing maksudnya.
0: Oh, tidur-tidur kucing.
1: Tidur-tidur lah, kali ini
0: nanti
1: udah jam segini, ini baru tidur.
0: Biasanya kan orang bilang kan tidur-tidur ayam ya, kok tidur-tidur kucing sih?
1: Iya. Tidur-tidur, cuma nggak tidur.
0: Iya,
1: nggak tidur. Karena lalai dengan lihat-lihat TV apa tuh, nonton tadi iya atau apa gitu, lalai-lalai
0: iya.
1: Gitu kan.
0: Asik sih di rumah leha-leha ya, rebahan
1: kan
0: gitu ya.
1: Lagi tengok kan.
0: Ya udah deh, nikmati deh liburannya Erna ya,
1: banyak,
0: sambil
1: banyak waktunya di rumah nanti.
0: Iya, sambil ketawa, sambil
1: dicatnya gitu.
0: Iya, sambil bahagia gitu kan, punya waktu libur, punya waktu di rumah itu kan menyenangkan banget gitu ya Erna ya.
1: Enak, maksudnya cari duit dapat, kerjaan rumah dapat, sama-sama untung lah ya kan.
0: Iya, sama-sama bahagia ya.
1: Iya.
0: Baik ya Erna ya, pesan terakhir darinya Liodra untuk Erna bakal diputerin ya.
1: Ya terserah Dava ya, yang penting enak ya.
0: Oke, assalamualaikum Erna.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Oke, teman Pro 2 ada pelarian dari Kesha Levronka. Baru saja kita simak bersama ya. Semoga lagunya bisa menghibur kamu untuk di malam ini. Selamat malam, ada Yen Rendeng. Katanya kalau aplikasinya yang lebih sering itu ada Instagram, ada X ya, atau dulunya Twitter, ada YouTube, ada WhatsApp juga ya. Konten yang sering dilihat dari aplikasi tersebut tentang entertainment, musik, update info tentang sport, about tip, healthy life, content about cooking ya, and many more about something positive. Alright ya. Kak request lagu Into Your Arm by Ava Max. Oke, okay, lagunya coba dapat cari dulu ya untuk Yang Rundeng. Oke, okay, makasih ya Yang Rundeng ya. Dan dapat coba cari dulu Ava Max Into Your Arm. Ada enggak sih lagunya? Takutnya nanti lagunya enggak ada gitu kan dari Ava Max. Teman Pro 2, jadi Bang Nova harus putar lagu apa gitu ya. Gak ada nih kayaknya ya. Into Your Arm ini ya yang rundeng ya. Yang ada itu lagunya dari Ava Max. Ada Princess Don't Cry, So Am I, King and Queen, Oh My, Oh My, Oh My ya. Not Your Barbie Girl, Who Logging Now. Ada ada lagu apalagi nih darinya Ava Max, Oh My God What's Happening ya, Dumb Blonde Tron ya, My Head and My Heart, dan lagu Sweet But Fasico dari Ava Max, Talk Love ya. Kalau lagu yang di judulnya tadi itu nggak ada, mohon maaf ya. Untuk yang rendeng Into Your Arm ya, itu lagunya gak ada. Mungkin bisa dipilih salah satu yang Dapat sebutin tadi ya. Assalamualaikum Kak Dapat, selamat malam. Aku mau request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Pie Toki ya, Lara Purnama Sari tadi udah diputerin ya. Semoga bisa merasa terhibur. Ada Eka Dharma juga, Instagram, WA, dan yang paling lebih sering lagi memang aplikasi musik. Bang, bang boleh request lagu Jangan Paksa Untuk Rindu ya, boleh gak bang? Boleh banget ya Kak Dharma, lagunya langsung dapat puterin untuk kamu di malam ini. Jangan Paksakan Rindu dari Seventeen ya kalau gak salah sih. Ya coba dapat cari dulu, Jangan Paksakan Rindu. Oke, okay. Baik teman Pro 2, dapat mau gabung dulu nih. Halo Saripa.
1: Hai Bang Dapa.
0: Hai Sari Rizna. Apa kabar Saripa Rizna?
1: Alhamdulillah. Kami berdua alhamdulillah Bang, sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Allahu akbar ya. Ya. Oke, okay, lagi di mana nih Rizna?
1: Di Banda, di rumah.
0: Di Banda, di rumah gitu ya. Kalau Sarifa di mana?
1: Bang Dafa, ajaklah Kak Rizna-nya pulang ke Melabu. Besok kita main-main lagi, Bang.
0: Itulah, kayaknya Rizna udah betah banget di Banda Aceh. Karena di Banda Aceh itu kan banyak restoran ya. Banyak kafe ya.
1: Iya.
0: Iya, makanya Rizna betah banget di sana.
1: Kenyang perut. Kenyang perut katanya, Bang.
0: Iya, mana mungkin lagi lah Rizna balik lagi ke Melabu ya kan?
1: Iya, gimana mau balik baru rumah aja udah jadi MBG.
0: Iya, makanya MBG MBG you. Oke. Saripa Rizna, malam ini mau samperin siapa nih? Mau kirim-kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Kak Meza, tadi Syarifah ke Pro 1 dulu baru ke Pro 2 sama Bang Dafa. Makanya okay. Telat ya Bung.
0: Oke, okay, gak apa-apa deh, yang penting udah station kan di RRI. Terus?
1: Iya, kita kan gak pernah ketinggalan ya kan Bang.
0: Asik, ya seru ya. Bener banget gitu kan.
1: Iya.
0: Itu aja nih untuk Saripa, udah malam juga jangan lupa istirahat ya biar tetap jaga kesehatan karena lagi musim panas banget nih cuacanya, Panasonic Global Award ya.
1: Tapi sini hujan Bang Dafa.
0: Hujan ya, di mana nih Saripa?
1: Di rumah Saripa hujan nih di Cak Lawang.
0: Oh, gerimis ya. Makanya Bang Dafa di sini sih tadi kan sempat gerimis juga kan. Tapi ini karena Bang Dava nggak ada keluar dari tadi di studio aja
1: ini
0: gitu nggak tahu.
1: Ini masih nih Bang.
0: Ya udah deh nggak apa-apa deh.
2: Di Banda panas.
0: Panas ya?
2: Iya
0: panas. Di Banda panas banget.
1: Ini mau deras nih hujannya Bang Dava.
0: Iya,
2: ada enak banget. Bang kirimin ke sini Bang ke Banda enak gitu dong.
0: Orang yang minta dikirim duit gitu kan. Ini hujan ya diminta kirim sama Rizna ya. Sekalian banjir.
1: Ini orang kirim uang kan Bang.
0: Kirim duit.
1: Kita kasih aja hujan uang Bang Dapan.
0: Iya. Tapi hujan uang koin ya.
1: Jangan, iya,
0: jangan uang. Jangan uang kertas gitu kan. Ntar melayang-layang gitu di udara kan terbang gitu kan uangnya. Jadi kalau uang koin kan jatuhnya langsung ke tempat Rizna gitu ya.
1: Iya.
2: Aduh.
0: Jadi terus, jadi ketim.
2: Lagi bang uang koin bang.
0: Iya, jadi ketimpa. Jadi ketimpa Rizna uang 50, uang logam. Oke, Rizna mau request lagu enggak nih atau mau ikutan aja lagunya? Dapa udah siapin nih lagu-lagu hits nih. Ada lagu Jangan Paksa Bang, Rindu.
2: Kita mau request lagu Tulus yang judulnya Teh.
0: Teh. Oke, ada kalo, nih lagunya.
1: Kalau Syarifah lagunya Bunga Tidur Bang, karena mau istirahat. Lelah
0: bunga,
1: banget.
0: Bunga tidur.
1: Pulang.
0: Bunga Bang mau enggak sih Bunga Bang?
2: Nanti kami ditagi-tagi sama itu tukang kredit.
1: Iya, betul.
0: Sama rentenir. Oke. Okay. Itu bunga mekar. Gimana sih? Ntar kalau ditagi suruh aja ke rumah Syarifah.
1: Nggak mau kan,
0: bilang aja Rizna-nya udah
1: Zarifa bilang singgah aja ke rumah Bang Dava tuh, rumah Bang Dava dekat kali itu di mana nanti katanya tuh di sana tuh Kota Padang.
0: Ada nggak sih bunga tidur? Bunga tidur dari siapa tadi?
1: Nggak tahu Bang Dava siapa yang bapak nyanyinya kemarin. Kan pernah Bang Dava putarkan lagu.
0: Iya bunga tidur kan, tapi ini udah nggak ketemu lagi nih, susah banget cari lagunya. Lagu Teh mungkin lumayan lah, lagu Tulus kan, karena ini aplikasinya kan kalau kita cari lagunya itu nggak ketemu, lagunya banyak banget sampai ribuan gitu kan. Kayak lagu tadi.
1: Yaudah
0: lagu
1: deh Bang, ini aja.
0: Alphamac, ya.
1: Lagu Nuhabarin Rasa Blanka.
0: Oh, Kasablankanya juga nggak ada nih. Coba dapat cari dulu ya.
1: Yo.
0: Oh ada kan Cassandra, bukan Kasablanka.
1: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya terkabul juga.
0: Hujan ya? Gak ada nih Kasablanka nih.
1: Ya. Ya, kemarin ada diputar sama Bang Dau, Bang Faiz.
0: Iya, karena kan dia kan mutarnya itu kan ganti ini loh, ganti aplikasi. Kita kan pakai ini kan Aircash kan. Mungkin dia hadiahin Sarifa dia mutarnya ke aplikasi yang lain gitu kan, aplikasi yang sebelahnya gitu. Ya kan, Bang Dava maunya
1: apa yang enak Bang? Bang, apa yang lagu terbaru aja Bang?
0: Lagu I Love You deh, lagunya Krisdayanti boleh.
1: I Love You, boleh lah. Boleh.
0: Ya boleh ya.
1: Karena lagunya itu Sarifa spesialkan buat kakak yang cantik di Banda Aceh, Kak Me. Kak Rizna.
0: Oke. Okay.
1: Thank you.
0: Nanti Kak Rizna kasih teh.
1: Oke, Bang Dava.
0: Kasih teh untuk ini ya, Sarifa ya, teh hijau.
1: Iya, besok love-love-nya kasih Kak Meza dikit, Kak Rizna dikit.
0: Itu aja ya, motor tank bawa kayu ya. Thank you ya untuk kalian dua ya.
1: Oke, Bang Dava, sampai ketemu lagi di hari lain waktu.
0: Yoi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya teman Pro 2, karena kan searching lagunya itu kan di aplikasi, kadang-kadang lagunya itu sudah masuk ya ke dalam list gitu, tapi ketika kita searching itu gak ketemu gitu lagunya. Ya kita udah tulis title ya, penyanyi gitu kan, tapi masih gak muncul gitu ya kan. Tapi kita harus buka nih halamannya itu sampai kalau sekarang tuh ada 69 halaman ya, atau ruangan gitu ya. Jadi Bang Dava ini udah halaman 5 bukanya gitu kan, buka halaman lagunya fake ya halaman ya. Tapi ini belum ketemu, ini lagu apa tuh tadi, lagu Teh Hijau itu kan dari Netulus kan lagu baru kan. Itu memang biasanya lagu baru itu di depan gitu di sini. Jadi mungkin buka halaman 1, 2 atau 3 itu udah ketemu gitu. Tapi kalau misalkan kayak lagu Alpha Mike ya kan, itu kan lagu lama kan. Mungkin itu ada halaman 15 nanti, halaman 20 itu Bang Dava buka dulu ya halaman-halamannya gitu kan, teman pro 2. Dan kadang-kadang agak loading sih gitu bukanya gitu, karena kita harus pakai aircase ini biar lagu-lagu yang kita putar itu menjadi evident ya, menjadi bukti ya, punya recordnya lah gitu teman pro 2 ya, record playlist lagu yang di play gitu, karena itu penting ya untuk penyiar ya teman pro 2 untuk laporan akhir bulanannya gitu ya kan. Tapi kalau misalkan nanti kita playnya di aplikasi yang lain gitu teman pro 2, jadi nanti kita gak ke record gitu loh lagu-lagu yang kita play itu di luar playlistnya kita gitu teman pro 2 ya. Jadi Bang Dava maunya lagu yang ada di playlist aja gitu, yang di request gitu teman pro 2 ya. Walaupun kadang-kadang seharusnya kita memang harus play lagu-lagu terbaru nih ya, lagu-lagu 2000-an gitu ya teman pro 2 ya, atau 2010 gitu kan. Seharusnya sih 5 tahun terakhir ya, tapi kadang-kadang kita juga masih banyak putaran lagu-lagu yang udah lama gitu ya teman pro 2 ya. Harusnya kita harus lagu-lagu baru gitu ya kan. Tapi kadang-kadang pendengar ini suka dengerin lagu-lagu yang agak lama gitu ya teman pro 2, karena kadang-kadang asik sih dengarnya gitu teman pro 2 ya kan. Gak menutup kemungkinan kadang-kadang kita juga puterin gitu lagu-lagu lama teman pro 2 ya, biar pendengar kita itu makin rame dan juga makin senang gitu dengerin siaran kita nih ya kan. Ini lagu udah banyak banget, Dava lagi cari lagu Teh Hijau ya. Teh Hijau, padahal lagunya ada nih dekat banget ya, tapi belum ketemu. Ini lagunya udah ada nih di list untuk Sharifah, untuk Krisna, Jangan Paksa Rindu darinya Ivan Seventeen ya. Untuknya siapa tadi Dava baca, lanjut dulu baca WA ya. Ada Eka Dharma ya. Oke Eka Dharma ya, ditungguin aja lagunya Sharifah, Rizna semuanya. Makasih banget ya udah tetap setia bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik Kabung 90,3 FM, teman Projo di mana pun berada. Akhirnya hujan turun ya untuk ya kota Malabo dan sekitarnya. Untuk kamu diingatkan tetap berhati-hati dan juga tetap waspada dengan kondisi ekstrim. Tentunya teman Pro 2 di sempat malam ini semoga bisa beristirahat dengan baik. Waktunya kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Teman Produa, sampai di sini kami menjanjikan acara siaran program Madura di Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz edisi siaran Selasa 21 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cirebon yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa...

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

الروح الروح الروح الروح.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu maha pemalu dan maha mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal.